Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 Unmesh Kamaleng dengan Ku Mau Dia, baru aja kamu dengerin. Dan masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, semua Pro 2 di pagi hari ini masih barengan sama gue Landa Krisandaru pastinya. Dan memasuki jam 7 pagi teman Pro 2. Kemungkinan besar Jakarta udah mulai padat teman Pro 2 di jam-jam segini. Lo harus aware dan juga harus hati-hati dengan sekitar lo. Karena ya lo tau lah ya. Kenapa gue bilang gini teman Pro 2? Karena menurut gue jalan Jakarta sebenarnya ini udah overload banget. Dengan banyaknya kendaraan dan juga... Ya gue gak menyarankan transum sih. Cuma banyaknya kendaraan dan juga kendaraan bermotor yang ada di jalanan teman Pro 2. Karena... biar gimana pun untuk akses dari jalan Jakarta sendiri sebenarnya sangat amat terbatas. Lo tau gak sih kemacetan yang terjadi yang tempo hari ada di jalan Tendean teman Pro 2 itu bisa berimbas jauh banget, bahkan sampai ke Rasuna Said. Lo bayangin itu berapa kilo tuh. Berarti emang jalan Jakarta sebenarnya udah over capacity banget. Dan gue gak tahu ya, menurut gue sih emang seharusnya banyak banget transportasi masif yang bisa dioptimalkan lah ya. Karena biar gimana pun gue rasa masyarakat Jakarta seneng kalau misalkan ada hal-hal yang murah. Kita bilang Trans Jakarta atau MRT Jakarta mungkin ada beberapa tarif integrasi yang menurut gue itu amat sangat membantu, terutama buat lo yang commuting ya, lewat Jaklingko, lewat MRT, terus juga mungkin LRT Jakarta sebentar lagi yang terintegrasi ke Velodrome hingga Manggarai teman berdua. Dan ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa too much people di Jakarta kayaknya selalu pengen punya motor ataupun kendaraan pribadi ya. Cuma ya kita juga harus berbangga bahwa Jakarta punya Trans Jakarta yang mostly mungkin mencakup hampir semua wilayah DKI Jakarta. Dan juga ditambah dengan Jaklingko pastinya untuk mengcover small mileage-nya pastinya. Kalau menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah Jakarta selayak itu untuk lo naiki transportasinya? Atau ternyata lo merasa kayak, aduh enggak lagi, gue masih pengen naik kendaraan pribadi? Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

0: gak tuh berita kemarin? Anak-anak berantem cuma gara-gara beda suku.
1: Iya, parah sih. Padahal kita kan satu Indonesia, cuy. Ngapain juga ribut-ribut kayak gitu?
0: Gue juga gak paham sih. Lahir di mana? Kulit beda dikit, bahasa beda. Tapi kan tetap sama anak Indonesia, ya gak sis?
1: Setuju banget. Yang penting tuh hati, bukan asal-usul. Gak keren lah kalau nyebar benci.
0: Mending kita saling support, bantu-bantu. Indonesia tuh gede banget, tapi kita semua bersaudara.
1: Ya udah, mulai dari kita aja. Damai itu keren, solidaritas itu kece.
0: Anak Indonesia itu satu saudara. Beda boleh, bersatu harus. Yuk, jaga persaudaraan.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di pada selamat pagi teman Pro 2 barengan sama gue Lena Krisandaru. Teman Pro 2, di bulan ini teman Pro 2 gue merasa kayaknya banyak banget film bagus yang harus ditonton ya. Salah satunya adalah apa teman Pro 2? Yang pasti lo udah tahu dan akan dirilis di bulan ini teman Pro 2. Ada My Friend Spider-Man dengan film terbarunya Brand New Day teman Pro 2.
1: Okay.
2: Thank you.
3: Everybody good?
4: Yeah, Spider-Man!
2: We used to know each other. We were together. But something was gonna happen. Me. And the only way to stop it was to do the hard thing.
5: You're gonna forget who I am.
2: What?
5: What are you talking about?
2: I'm gonna come and find you, and I'll explain everything.
5: You better.
0: Di film yang baru ini teman Pro 2, Peter Parker bakal menjelaskan siapa dirinya. Wah, lu gila, lu bayangin. Sebenarnya gue udah suka banget di ending film sebelumnya. Yaitu di mana saat Tom Holland atau Peter Parker teman Pro 2 dilupakan ya. Karena di situ kita tuh belajar bahwa ternyata saat lu mati itu bukan saat jasad lu dikubur, tapi saat orang-orang melupakan lu teman Pro 2. Dan ternyata di film ini dia akan mencoba menjelaskan siapa dirinya lagi dari awal kepada MJ dan juga pastinya kepada teman-temannya. Dan ini gokil banget teman Pro 2 karena pada akhirnya dia tidak akan menggunakan kostum dari Stark Industries lagi. Aduh. Dan kerennya di film ini kayaknya dia akan ketemu juga dengan Hulk. Itu Bruce Banner teman Pro 2 dan akan melawan banyak penjahat sih kayaknya. Lagi-lagi melawan banyak penjahat. Menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah Spider-Man akan seseru film-film sebelumnya atau ternyata lo tidak punya ekspektasi terhadap film Marvel yang satu ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.
6: You're the only one who can sense it.
5: Hey, can we do this one at a time, please?
6: You're the only one who can defeat it.
0: Dan pasti masih ditemenin sama gue, Lana Krisandaru, di Spades. Selamat pagi, teman Pro 2.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain tadi beberapa film yang gue bahas yang bisa lo tonton ya, teman Pro 2 lagi seru-serunya nih. Ternyata yang udah tayang dan juga responnya gila tuh teman Pro 2 adalah filmnya Tom Holland. Sekali lagi, Tom Holland, lo gokil lo. Yaitu film yang udah tayang juga teman Pro 2 dan sedang tayang di bioskop, yaitu film The Odyssey. A son. And then what? We won the war. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. I think his king is coming back. No, he's not. Film ini teman Pro 2 berdurasi sekitar 2 jam 52 menit, hampir 3 jam teman Pro 2. Dan kalau gue ngeliat ya dari beberapa sosial media, lo tuh harus tahu dan juga harus menonton beberapa film terlebih dahulu kalau lo pengen mengetahui alur The Odyssey secara detail. Karena memang sebenarnya ini adalah film bisa dibilang dokumenter atau biopik teman Pro 2, yang sebenarnya ini kejadian nyata yang pernah terjadi teman Pro 2. Kalau lo pernah baca Bangsa Troya, ya ini kurang lebih menceritakan tentang hal itu.

Tuh teman produa, gokil ya. Ini sebenarnya jadi salah satu film terlaris katanya ya, yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Wow, gokil nggak sih? Lu kalau ngebayangin Christopher Nolan bikin film, udah kayak apa nggak? I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Kalau gue lihat di Google-nya teman produa, cast-nya sih gila-gila ya. Lo bisa bayangin ada Anne Hathaway, ada Zendaya, ada Matt Damon, ada Tom Holland, dan masih banyak lagi teman produa. Bisa banget lo tonton ada film The Odyssey yang lagi tayang nih di bioskop. Dan saatnya kita lanjut dulu teman produa ke Spada. Selamat pagi teman produa.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: 100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepada selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan saatnya untuk mengupdate pagi hari ini traffic info.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Yes, teman Pro 2, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Brigadir Yasinta untuk laporannya, silahkan.
2: Baik, terima kasih Elan di studio dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Kolantas Polri. Dan untuk yang pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, di mana situasi lalu lintas di kawasan ini bertepatan dengan jam masuk perkantoran, terpantau adanya perlambatan kecepatan khususnya di jalur tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Airport Jalan Prof. Sudiatmo. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian untuk di tol Jakarta Tangerang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian untuk di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol saat ini juga masih terpantau kondusif lancar. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, di mana situasi lalu lintas di sana saat ini dalam situasi kondusif baik di jalur tol maupun arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang sehingga sedikit menghambat kelancaran arus lalu lintas di jalur arteri. Kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Elan.
0: Terima kasih banyak atas laporannya Brigadir Yasinta dan selamat kembali bertugas. Saatnya kita kembali ke sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
2: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
1: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
2: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
1: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
2: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
1: Siap deh.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisnandaru. Di pagi hari ini coy, kayaknya apa ya? Tadi kita udah bahas film teman Pro 2 dan juga tadi udah di update di hari ini. Dari Brigadir Yasinta tadi udah melaporkan ya dari info lalu lintas dan ya beberapa ruas jalan memang padat teman Pro 2. Tapi lo tau gak sih teman Pro 2 kalau di filmnya audisi tadi ya yang gue bahas, itu Christopher Nolan tuh sampai memutuskan untuk hiatus lo cuy selama 3 tahun karena menurut dia audisi itu benar-benar menguras tenaganya dan mungkin menguras otaknya juga ya. Tapi ngomongin film ya teman Pro 2, ada salah satu film yang gue sering bahas belakangan ini, yaitu adalah film Obsession. Ya lo tau lah ya, tentang Freaky Nicky. Jadi ternyata ada salah satu artikel teman Pro 2 yang membahas bahwa ternyata ada loh kemungkinan orang di dunia nyata itu mempunyai gejala atau obsesi yang berlebihan. Nah ternyata itu ada namanya teman Pro 2, yaitu Obsessive Love Disorder atau OLD. Oh, tua Enggak, jadi Obsessive Love Disorder ini memang ada sebenarnya di dunia nyata dan beberapa kali itu sering banget terjadi teman Pro 2. Karena kalau nggak salah itu ada sekitar 40% orang yang pernah mengalami sikap obsesif dan juga 80% itu menganggap obsesif itu obsesif berlebihan itu termasuk ke dalam dating violence. Lu bayangin itu bahkan sampai masuk ke kategori dating violence. Berarti memang gak ada yang baik dari yang namanya sikap obsesif ya. Mungkin kalau misalkan lu punya pasangan atau lu di hubungan yang kayak gini loh, gue cara menunjukkan kasih sayang gue dengan cara ya gue menyayangi secara ugal-ugalan. Oke, gak apa-apa. Cuma jangan sampai lu mengekang gitu. Kenapa? Jadi gue bahas kenapa bisa terlalu obsesif teman berdua. Karena mereka nih yang melakukan sikap obsesif ini biasanya punya embel-embel terlalu cinta dalam tanda kutip. Jadi banyak kasus perilaku ini tuh dipengaruhi sama banyak faktor psikologis yang terjadi sebenarnya. Kayak ada fear of abandon, ya perasaan yang takut ditinggalkan. Terus ada attachment yang gak aman dari kecil, trauma, self esteem yang rendah dan juga kondisi kesehatan yang kayak OCD gitu. Sebenarnya lu bisa menemukan hal-hal ini mungkin kadang-kadang di orang NPD ya. Cuma NPD kadang punya apa ya, klausul manipulatif sendiri. Nah kalau di OLD ini mungkin lebih ke attachmentnya yang agak berlebihan ya. Dan ya freaky sih. Freak beneran, orang-orang kayak gini tuh freak banget teman Pro 2. Jadi semoga lu hati-hati dan lu dihindari dari orang-orang kayak gini. Kalau misalkan lu merasa hubungan lu gak sehat, lu merasa hubungan lu kayaknya pengennya tuh kayak orang normal aja, coba pertama-tama lu pikirkan, terus yang kedua coba kau renungkan. Cailah. Jok selama. Tapi gue seneng aja kayak gue baru nonton video-video di tahun 2010-an lagi dari Indo Fitgram. Terus kayak lagu ini muncul, lucu banget.

Pokoknya pasti gue akan temenin teman produser sampai jam 10 nih. Gue masih punya waktu buat temenin kamu. Kira-kira pagi hari ini lo udah nyampe kantor atau belum? Coba kasih tau gue, lo udah nyampe tempat kerja atau kampus atau belum? Kasih tau gue di 08 11 800 105. Dan sambil ditemenin sama, enggak, kangen band gak masuk, sorry banget. Sambil ditemenin sama Jonas Blue dengan By Your Side, teman produser. Karena gue akan selalu ada By Your Side.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo lagi ngerasa gak sih jalanan Jakarta tuh lagi jelek banget gitu? Gue gak mau lebih-lebihkan ya, karena memang beberapa ruas jalan di Jakarta itu lagi dibongkar-bongkarin total, teman Pro 2. Salah satunya tadi Ivon juga mungkin mengalami ya, tadi teman Pro 2, di beberapa ruas jalan yang harus ditutup karena galian, teman Pro 2. Jadi yang satu gue lihat yang deket sini adalah salah satunya di deket Tugu Tani, teman Pro 2, yaitu di jalan Kebon Sirih Raya. Wah, itu lo jangan berharap lo lewat situ bisa cepat, teman Pro 2, karena proyek-proyek ini tidak hanya memperlambat arus kendaraan tapi juga menimbulkan masalah keselamatan bagi pengendara, pengguna jalan, dan juga akhirnya kadang ya memakan korban bahkan. Dan lebih parah lagi, teman Pro 2, kadang dari hasil pekerjaan atau galian itu tidak ditutup lagi dengan sempurna, jadi akhirnya lo harus kerja dua kali gitu. Ayolah, menurut gue masyarakat Jakarta atau mungkin petugas-petugas yang berwenang untuk memberes ini, menangani hal ini, bisa bekerja lebih baik, bisa menutup galiannya lebih baik secara profesional seperti sedia kala. Karena menurut gue ngapain dibongkar kalau pada akhirnya jalannya juga lebih jelek lagi.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu baru aja kamu dengerin Gea Indrawari dengan 1000 kali teman berdua. Dan lagu ini juga harus menjadi lagu yang mengantar gue untuk cabut dari pada pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join dari standby juga dari jam 6 pagi hari ini sampai dengan hampir jam 10 ini. Abis ini bakal dilanjut sama Yvonne pasti ya teman berdua. Thank you so much karena kita udah have fun bareng-bareng ya. Seru banget. Kita akan ketemu lagi insya Allah di hari Sabtu teman berdua. Ellen de Krisna ada Rusani of the Air dan semoga hari ini jadi hari yang baik. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivo Ancor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar membanggakan dari panggung sepak bola tanah air di mana tim nasional putri Indonesia berhasil mencetak sejarah baru usai menyabet gelar juara Piala AFF Wanita 2026. Sekaligus mempertahankan tahta mereka untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Prestasi luar biasa ini semakin menegaskan dominasi skuad Garuda Pertiwi di kawasan Asia Tenggara setelah sebelumnya juga sukses meraih gelar juara pada edisi perdana tahun 2024 lalu. Kemenangan konsisten di bawah arahan pelatih Satoru Mochizuki ini menjadi tonggak sejarah yang sangat spesial bagi momentum kebangkitan dan juga pengembangan ekosistem sepak bola wanita di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung sinema global yang diguncang rekor penutupan tiket awal di mana film Avengers Doomsday dilaporkan sudah berhasil mengantongi pendapatan fantastis sebesar 295,4 miliar rupiah dari hasil penjualan pre-sale tiket meski jadwal tayangnya masih beberapa bulan lagi. Prapenjualan yang melesat dalam waktu singkat ini membuktikan betapa masifnya antusiasme para penggemar di seluruh dunia untuk menyaksikan pertempuran raksasa para superhero Marvel. Para pengamat film memprediksi bahwa torehan hasil pre-sale awal ini bakal menjadi sinyal kuat bahwa film tersebut berpotensi besar memecahkan rekor box office terbesar sepanjang sejarah perilisannya. Informasi terakhir datang dari cerita menarik di balik layar pembuatan film epic di The Odyssey di mana aktor Matt Damon secara terbuka mengakui bahwa dirinya menggunakan jasa stunt woman atau pemeran pengganti perempuan untuk adegan pertarungan melawan raksasa. Damon memuji profesionalisme serta bentuk fisik impresif dari sang stunt woman yang dinilai sangat sempurna untuk mengeksekusi gerakan aksi berintensitas tinggi dalam film garapan sutradara Christopher Nolan tersebut. Pengakuan jujur dari sang aktor kawakan ini langsung mendapat apresiasi hangat dari publik dan juga warganet yang mengagumi kerja keras para pemeran pengganti di industri perfilman Hollywood.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Kamis. Jam 10, udah tahu dong. Kalau suaranya cewek jam 10, berarti Yvonne yang bakalan nemenin kamu ya. Yvonne Ancur Median siap nemenin kamu 5 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku putarkan. Kalau kamu pengen ikutan request juga, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai, Sophie bersama dari Hindia, baru banget Ivan Putri buat kamu. Wow, baca WhatsApp hari ini ramai banget. Seramai jalanan Jakarta minggu-minggu ini ya, teman Pro 2, padet banget. Tapi yang paling epic kemarin sih, kemarin tuh macetnya luar biasa gitu ya. Hari ini sudah lumayan agak mereda, tapi masih lumayan macet di beberapa titik. Buat kamu yang mungkin masih macet-macetan juga, mau kasih tahu trafiknya gimana di sekitaran kamu, boleh kasih tau ke aku, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 ya. Mau bacain lagu yang di request dari Bahrum di Kemayoran, yang mau dengerin lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Oke, ditungguin. Terus ada juga maunya di Jakarta Utara, mau request lagunya BTS. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu juga. Terus ada juga dari No Name, nomornya 0856-2773 sekian-sekian, pengen dengerin lagunya Done Maula, Daur Hidup. Langsung aku kasih buat kamu. Abis itu dua lagu yang tadi di request sama teman Pro 2 yang sudah aku bacain. Ditungguin ya.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Yang baru banget kamu dengerin lagu dari Meghan Trainor featuring John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivona Charmedian sampai nanti jam 3 tambah pro 2. Buat kamu yang baru banget dengerin lagu-lagu enak, terus pengen nih dengerin lagu enak versi kamu, lagu favorit kamu, boleh. Masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti, aku bakal muterin lagu-lagu requestan kamu. Boleh spill juga dong, kira-kira pengen dengerin lagu itu tuh kenapa? Curcol dikit boleh kali. Masih Ivon bacain WhatsApp-nya, dimulai dari si Wawi. Ivon, curang ih, gak pernah naik di TikTok, kan kangen. Bukan gak mau, gue takut aja, fans gue tau banyak. Canda ya, canda. Mana lagi? Sebentar, gue baca dari Ian. Selamat Hari Anak Nasional. Oh iya, hari ini Hari Anak Nasional. Widih, semoga anak-anak di Indonesia itu bahagia semua dan berani jujur ya, teman berdua. Baik banget tuh kalau misalnya berani jujur. Jujur bisa bercerita ke orang tua gitu ya. Jadi gak ada tuh tempat-tempat curhat yang salah tempat. Karena takut ya, karena biasanya dimulai atau berawal dari jujur ke orang yang kita gak tahu itu siapa. Itu bahaya banget sih. Terus ada juga dari sebentar. Oh tadi Nasruddin pengen dengerin lagunya Miley Cyrus yang We Can't Stop. Lagunya gak ada lagi. Mau gak kalau misalkan diputerin yang Easy Lover atau Wrecking Ball? Nanti kalau misalkan mau, Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Ian di Jati Bening pengen dengerin lagunya Gita Gutawa Bukan Permainan. Bukan Permainannya udah gak ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Jadi gue gantinya yang Gita Gutawa with Maya, mau gak? Mau tapi malu, itu enak juga kok. Gue bakalan puterin itu ya. Terus ada juga Safia, mau hilang tanpa bilang kak, makasih, selamat tugas Kavon. Sama-sama, terima kasih juga udah mau ikutan request dan dengerin lagu-lagu di Pro 2 FM Jakarta. Kita lanjut singalongnya, sama Mau Tapi Malu ya. Masih ingat lagu ini? Yuk singalong bareng.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dududu, Blackpink baru banget info muterin buat kamu. Waduh, member-membernya baru banget update dan pasti ditunggu-tungguin ya. Kalau Jennie besok dan udah diumumin juga nih di resmi sudah meluncurkan poster bocoran buat single terbarunya. Judulnya Less Than A Lover. Spesialnya katanya dalam proyek musik kali ini Jennie tuh punya pegang kendali penuh dengan dia menjadi sutradara, penulis lirik sekaligus komposer lagunya. Keren banget. Kalau dari Instagram pribadinya Jennie bilang katanya bakalan dirilis 24 Juli pukul 00 waktu Korea Selatan, teman Pro 2. Jadi kita tungguin aja ya. Pengumuman ini juga nampilin nuansa minimalis berupa potret dia bersama seorang pria berbingkai mobil biru klasik. Udah tahu? Kalau belum lihat, coba intip Instagramnya. Kalau dari personil Blackpink yang lainnya, salah satunya Lisa, ini baru aja membagikan tentang film dokumenter terbaru tentang Lisa Blackpink yang judulnya Always Lalisa. Dan ini dipastikan menggelar penayangan perdana atau world premiere di ajang International Toronto International Film Festival 2026. Disutradarai sama Shu Kim, dokumenter ini juga menyoroti perjalanan karir si idola alias Lisa gitu ya. Dan penonton diajak melihat keberanian Lisa dalam mengambil langkah besar mendirikan agensi independennya. Ya udah, nanti ditungguin teman Pro 2 ya. Masih lanjut bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Yang mau ikut request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105 ya. Ada dari halo kak, aku mau request judulnya Flatline by EXO. Nanti gue cariin dulu ya. Belum tahu nih lagunya udah masuk apa belum. Terus ada juga dari Aca yang pengen dengerin lagunya Tulus Ingkar. Oke, Tulus Ingkarnya ada, jadi gue puterin yang ini dulu. Kita sing along sama Ingkar dari Tulus.

Hitlist. Produk Hitlist masuk di putaran kedua, masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Udah di jam 11 aja nih. Kita lanjut yuk dari lagu yang direquest teman Pro 2 nih. Tapi sayangnya enggak kasih tau namanya, no name, yang pengen dengerin lagunya Sarah Suheri Alfi Zumi. Sah.

kali ini. Buru-buru mau kemana sih? Cari makan siang ya? Secara jalan di Jakarta macet banget, jadi pengen buru-buru biar kamu gak kena macet pas orang-orang keluar jam makan siang. Jadi udah nyuri start gitu. Bertahan ya teman Pro 2 di tengah buka tutup lubang galian Jakarta karena macetnya wow menjadi-jadi karena katanya akibat galian jalan yang sepertinya tidak ada habis ya. Di berbagai titik proyek infrastruktur terus berlangsung akhirnya ngebuat perjalanan pengguna jalan jadi semakin sulit. Proyek-proyek ini tidak hanya memperlambat arus kendaraan tetapi juga menimbulkan masalah keselamatan bagi pengguna jalan mengeluhkan kepadatan lalu lintas yang tetap terjadi walaupun berada di luar jam sibuk. Tuh ramai banget netizen di Instagram ya teman Bro 2. Tapi emang iya lagi minggu ini tuh macetnya parah banget. Kamu merasakan juga kah teman Bro 2? Di jam-jam segini gimana? Harusnya sih udah lancar ya. Atau jam segini masih padat atau bahkan lebih padat daripada pagi. Boleh kasih ke aku WhatsAppnya di nomor 08 11 800 105. Mau say hello sama Risma di Surabaya yang mau request lagunya Bruno Mars yang When I Was Your Man. Sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada Kadek dari Bali mau request lagunya Niki yang Cinta Mati Dong. Gue gak tahu lagunya ada atau enggak, nanti kalau ada diputerin ya. Terus ada juga dari gak ada namanya, mau request lagunya Naikila, judulnya My Mind Gue. Nanti gue cariin, tapi yang pasti sekarang kita singlong dulu sama lagu dari Bruno Mars, When I Was Your Man.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

Muslim WFM Produway Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 sama Produway. Mesti halo dulu nih sama Chika yang mau request lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Chika baru banget ikutan Produway Hitlist Produway FM Jakarta kayaknya. Terus ada juga dari gak ada namanya pengen dengerin lagunya. Oh ini Haidar Irfan yang mau dengerin lagunya Tiara Andini, Bukan Untukku, ditungguin ya. Terus ada juga Anissa di Jakarta Barat yang pengen dengerin lagunya Jin BTS. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Sekarang sing along dulu sama lagu yang mungkin muter-muter mulu di kepala lo, Adrian Khalif,

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, mendekati jam makan siang. Gimana perutnya? Udah mulai miskol-miskol? Biasanya udah mulai tuh keroncongan gitu ya. Apalagi buat kamu yang tadi skip buat sarapan. Coba kasih tahu dong, mau makan siangnya apa hari ini? Ada rencana buat nyemil aja atau makan yang berat-berat? Wah, kalau lo suka cemilan, kayaknya lo harus dengerin UMKM Connect kali ini deh. Kayaknya nggak jauh-jauh dari cemilan ya UMKM Connect-nya. Tapi buat lo yang punya usaha, terus lo pengen promoin usaha lo di Produ FM Jakarta, pengen sharing-sharing tentang bisnisnya, boleh daftarin di UMKM Connect. Lo bisa langsung aja DM di Instagramnya @produfmjkt atau lo WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ya, hari ini kira-kira gue bakalan ngobrol sama siapa, nanti aja cari tahu sendiri ya. Sekarang gue mau sahalo dulu sama Lani di Bekasi yang mau request lagunya The Chainsmoker featuring Halsey yang Closer. Oke, buat aku sendiri dan buat teman Produ FM yang lagi dengerin aja kak, diputerin ya. Oke, udah siap ada di playlist juga. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga Ando yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini dong. Ingat-ingat lagi. Kayaknya lagu yang ini gak ada deh, belum ada di playlist kita. Kalau diputerin lagu Mahal Ini yang lain gimana? Boleh? Kalau boleh nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Terus ada juga dari Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Justin Bieber yang Intention kak. Oke, ditungguin. Sekarang kita sing along dulu sama The Chainsmoker.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat siang. Di putaran ketiga nih, jam 12 siang kamu masih ditemenin barengan sama Ivan Ocher Median. Kali ini sudah masuk di jamnya UMKM Connect. Nanti Ivan bakalan ngobrol sama owner dari Cimol Keju Barito. Siapa yang udah pernah ngantri di sana? Karena ini pelopor Cimol Keju di Jakarta, teman Pro 2. Yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Kita udah masuk di UMKM Connect, teman Pro 2. Kalau lo suka kulineran ke Blok M, lo harusnya tahu usaha ini sih ya. Udah ada ownernya. Gimana kalau kita keroyok caranya buat dapetin cimol gak ngantri, gimana ya? Ada Kak Zidan sama Kak Yazid, owner dari Cimol Keju Barito. Ini pelopor cimol keju di Jakarta. Halo Kak.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya? Wih deh, basa-basi banget ya. Beda dari podcast-podcast lain. Jadi gimana sih ceritanya kalian berdua? Emang awalnya suka cimol, akhirnya buka? Atau gimana nih? Boleh ceritain?
1: Kalau POV dari saya ya. Jadi awalnya kita itu kerja karyawan di ketan. Nah, terus ada keinginan.
0: Apa nih Little Bolu Ketan?
1: Bukan, Ketan Susu Barito, tahu.
0: Oh, yang terkenal itu. Iya. Jadi berawal dari karyawan.
1: Betul. Kita terus karyawan di situ dulu.
0: Berdua. Kenalnya dari situ.
1: Dari kampus sih sebenarnya. Saya ngajak dia masuk ke Ketan Susu.
0: Oh, berarti kita mundur lagi ya. Kita mundur lagi. Berarti awalnya kalian berdua ini justru kenalnya dari kampus.
1: Betul.
0: Teman kampus, jurusannya?
1: Jurusan
2: manajemen bisnis.
0: Jurusan manajemen bisnis. Oke, kenalan di kampus, akhirnya nyari sampingan yuk gitu.
1: Betul.
0: Buat
1: bertahan hidup.
2: Sebenarnya bukan sampingan sih ya.
1: Buat bertahan hidup di Jakarta.
0: Justru itu utama, itu utamanya. Jadi pertama Yazid dulu nih.
1: Betul, saya dulu yang masuk.
0: Jadi karyawan di Ketan Barito.
1: Betul, Ketan Susu Barito.
0: Itu berapa lama?
1: Setahun lebih ya, September 2023. Ya pokoknya saya setahun lebih, saya ingat.
0: Setahun lebih baru ngajakin ini?
1: Oh enggak, saya ngajakin dia tuh beda 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru.
0: Oh mungkin kayak, kok bisa jajan sih sekarang gitu ya? Gue ikut dong gitu ya.
2: Iya, betul-betul, emang kayak gitu.
0: Kayak gitu ceritanya beneran, waduh. Gak apa-apa, itu kan cerita-cerita dulu zaman-zaman ini ya.
1: Zaman-zaman struggle ya.
0: Zaman-zaman struggle di Jakarta yang akhirnya sekarang jadi owner. Keren sih. Terus-terus akhirnya pas kerja di sana ngelihat kayak, wih enak banget nih bosnya, omsetnya segini gitu.
1: Ya ada keinginan lah, ini UMKM kan, tapi omsetnya segini. Modalnya kita hitung-hitung lah coba.
0: Omsetnya
1: gitu.
0: Berapa sih? Spill dong.
1: Masih rapur lah ya.
0: Pokoknya bisa jalan-jalan dalam sebulan berapa kali gitu ya.
2: Aduh, kita gak pernah jalan-jalan.
0: Terus-terus.
1: Jalan-jalan juga urusin bisnis ya.
0: Iya. Oh gak apa-apa. Terus-terus.
1: Nah terus habis itu kita sharing. Kita coba sharing ke owner ini, ke Bang Farel namanya. Shout out ke Bang Farel ya. Kita sharing terus dia pokoknya nyaranin list produk dulu aja yang mau lu jual.
0: Ini maksudnya sharing gimana nih? Udah jadi karyawan.
1: Udah jadi karyawan.
0: Terus maksudnya sharing pengen gue pengen kayak gini nih Bang gitu.
1: Usaha nih Bang, gimana sih caranya? Dia merangkul.
0: Iya. Dia enggak menutup diri tuh.
1: Enggak, dia justru malah dibilang pokoknya lu jangan kerja lama-lama sama gue. Lu harus jadi orang.
0: Serius.
1: Serius.
0: Tapi dia akhirnya kekurangan karyawan dong.
1: Karyawan iya sih.
0: Iya gak sih?
1: Tapi kan ada penggantinya aja gitu.
0: Oh ada penggantinya.
1: Justru sekarang dia malah jadi partner kita.
0: Oke. Jadi akhirnya dia open mind nih. Buat lo diskusi kayak gue pengen jadi kayak gini juga nih Bang gitu. Terus akhirnya ditantang.
1: Akhirnya disupport kan. Dia nanya, lu jadi gak mau buat cimol? Jadi kita udah pernah ada obrolan, Bang gue pengen kayaknya buat cimol deh Bang.
2: Tapi awalnya cimol kayaknya gak masuk list deh.
0: Ayo, yang bener yang mana nih?
2: Kita emang udah banyak bikin aja. List. Bikin list banyak.
0: Boleh tahu enggak waktu itu listnya apa aja?
1: Boleh,
0: ingat
1: enggak? Ada.
0: Masih ada di notes-nya. Belum ganti handphone dulu. Gokil, karyawan dulu handphonenya kayak gini, owner juga masih kayak gini. Jadi ada listnya tuh.
1: Ada dulu kita sempat list.
0: Ada listnya. Terus tapi akhirnya Zidan diajak sama Yazid kenapa mau sambil nyari listnya ya? Gua ngomong sama Zidan.
2: Jadi dari awal kita kerja bareng gitu ya. Kita tuh udah ada ya kata tadi Aziz bilang Bang Farel tuh emang kasih tahu kita kalian jangan terlalu lama kerja. Coba cari kalau ada change coba dicoba aja katanya. Tapi karena kita mungkin merasa ilmunya belum cukup, mm-hmm. gitu, belum capable lah buat mm-hmm. jadi apa owner gitu. Karena manajemennya agak sulit kan, yang dibayangin gitu. Ya udah kita awalnya Bang Farel itu ini ya ngajak. Katika juga kan?
1: Ya,
2: jadi bos kita tuh ada dua kan.
0: Oh oke, Bang Farel sama Katika ini. Tapi Bang Farel sama Katika ini ke seluruh karyawan apa emang treatmentnya cuma kalau berdua doang nih ngeliat potensi lo berdua?
1: Ke semuanya sih.
0: Oh ke semuanya.
2: Hampir 90% yang generasi awal masuk ke Ketan Susu itu udah jadi owner semua.
0: Serius? Ya. Gokil, keren sih, dia gak takut kehilangan karyawan ya. Padahal maksudnya nyari karyawan pasti susah dong.
1: Bener, SDM susah banget.
0: SDM susah banget kan, sepakat ya.
1: Bener, sepakat.
0: Oke, jadi gimana? Awalnya apa aja? Awalnya wah, lisi banyak banget.
1: Iya, Power Jazz, Mochi, Kalonci, Tahu Gejrot, Jasuke, terus ada Cimol Bojot.
0: Lo milih-milih kayak begini tuh apa namanya, sempat survei-survei ini dulu gak sih, market gitu?
1: Survei-survei market sih, kayak ngeliat
0: apa ya kira-kira gitu.
1: Ini apa ya yang bisa dibawa ke Jakarta yang belum ada di Jakarta terus bisa dibawa ke Jakarta, atau enggak apa ya yang enggak ada di Blok M terus kita bawa ke Blok M gitu.
0: Oh, memang targetnya mau jualan di Blok M.
1: Targetnya Barito dulu,
0: Barito. Oh, Barito dulu. Oh, oke.
1: Karena emang ada omongan-omongan Bang Farel ini pengen ngegarap Blok M. Ada lahan kosong gitu yang udah terbengkalai. Nah, dia pengen garap. Jadi makin semangat kita di situ.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Akhirnya kalian berdua nih kasih proposal.
1: Obrolan aja sih Bang.
0: Oh, obrolan.
1: Jadi gue ke Bandung karena istrinya pernah jual Cimol kan. Dia nyaranin gue, Jit, Cimol gimana? Karena yang awal-awal kayak Power Jazz, Kalochi itu menurut kita kurang. Terus dia nyarin Cimol, Cimol nih lumayan viral nih di Bandung. Gue ke Bandung nih.
0: Oh, icip nih langsung.
1: Icip langsung, gue foto ke Bang Farel. Pengen pengajuan gitulah. Jadi kata dia.
0: Lalu?
1: Dia apaan nih anjing, ini mah banyak di Jakarta.
0: Oh oke. Sorry. Gitu ya. Oke, ini live ya. Tongkrongannya beda nih. Lanjut. Terus akhirnya malah justru diinin dulu.
1: Iya, terus habis itu dia ngelihat si
0: Salah satu brand
1: ini masuk ke Jakarta. Dan ikut event, rame. Akhirnya dia pengen juga
0: buka itu. Jadi akhirnya dia juga survei juga ya, gak langsung pengen asal buka.
1: Betul.
0: Tapi BTW ketika lo berdua ngobrol sama Bang Farel ini, maksudnya memang tujuannya bakalan bisnis bareng? Dia yang bakalan modalin atau gimana ceritanya?
1: Enggak sih, cuma nanya aja, saran aja. Gue minta saran aja gimana sih biar gue bisa buka usaha, gue bisa
0: sebagai mentor bisnis lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sebagai mentor bisnis awalnya.
0: Oh oke, okay. Tapi akhirnya Bang Farel ikutan ini juga gak? Invest juga gak?
1: Ikutan invest.
0: Ingat gak waktu itu modalnya porsinya berapa tuh awalnya ini gak? Karena kan kalian dari karyawan nih. Yang maksudnya kalian juga struggle di Jakarta gitu ya, gak kos, terus juga mesti mikirin makan, biaya apa namanya kuliah gitu kan, transportasi segala macam. Ini butuh modal yang gede gak sih waktu itu?
1: 7 kita bertiga, 7 bagi 3.
0: 7. Berarti total 21 juta untuk mendirikan Cimol.
1: Cimol Keju Barito.
0: Keju Barito ini. Ingat gak di tahun berapa?
1: Di 2024.
0: Di 2024. Berarti udah struggle-nya kurang lebih 2 tahun ya.
1: Ya, hampir 2 tahun.
0: Oh, oke. Okay. Terus lalu pas pertama-tama buka, kan ekspektasi kalian pasti yang manis-manis kan ya. Gila, gue jadi owner, omset sekian gitu ya. Apalagi melihat bagaimana ketan yang sudah terjalan itu dan rame gitu ya. Ngelihatnya pasti yang manis-manis dong. Gak pernah terpikir yang pahit-pahit dong. Iya gak sih? Karena lo pengen naik level nih, dari karyawan ke pengusaha gitu ya, jadi owner gitu ya. Tapi artinya pas ketika buka langsung jeger enak atau kayak anjir pahit banget ya ternyata gitu?
2: Jujur sebelum kita buka, hamin berapa buka gitu, gak ingat spesifiknya kapan. Cuman Bang Farel bilang gini ke kita, apa namanya, pokoknya produk kayak ketan susu yang naik banget itu 1:1000 katanya.
0: Oh oke, okay. Berarti udah diwanti-wanti
2: iya,
0: nih.
2: Iya, jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau emang.
0: Oh, yeah. Untungnya dapat mentornya yang oke juga ya.
1: Tegas sih.
0: Tapi inget nggak waktu awal-awal tuh bener-bener kayak langsung jeger atau kayak merintisnya lama banget nih si Cimol Keju Barito ini?
1: Kalau dibilang sih, kata Bang Farel ya, untuk awal kita buka usaha sih omsetnya udah alhamdulillah udah oke menurut.
0: Boleh di spill nggak sih awal-awal berapa?
1: Karena kita tempatnya di Barito jadi udah ada crowd, udah ada marketnya ya, lah
0: istilahnya, udah, market, udah rame gitu. Oke.
1: Okay. Ya, dari ketan susu sama nasi mercon ini kita nyelip di tengah-tengahnya. Terus kita cemilan kan, cemilan asin. Lumayan 1 juta lah waktu itu alhamdulillah.
0: Waktu 1 bulan pertama. Nah,
1: pertama sehari pertama.
0: Oh, hari pertama.
1: Hari pertama alhamdulillah.
0: Oh, kita 1 juta. Oke, okay. Itu hari
2: kotor
0: pertama.
2: Ya, kotor.
0: Ya, itu omset ya.
1: Omset.
0: Tapi hari selanjutnya minggu ke minggu, bulan ke bulan itu naik enggak apa masih tetap stabil
2: hari,
0: segitu?
2: Hari kedua itu kita 900.000 langsung ngedon.
0: Oh.
2: Padahal cuma beda 100.
0: Karena mungkin karena mungkin bedanya ini kali weekend sama weekday. Enggak, iya
2: hari
0: gak?
2: Pertama kita masih inviting teman-teman.
0: Oh.
2: Jadi lumayan inilah.
0: Lumayan membantu ya.
2: Membantu.
0: Terus teman-temannya hilang kemana nih?
2: Orang juga enggak tiap hari ini kan.
0: Tapi di situ masih struggle ya.
2: Iya.
0: Itu ngejalanin bisnisnya sekalian kalian masih pada kerja juga enggak? Apa udah lepas?
2: Ya kita putusin buat resign.
0: Fokus gitu ya. Akhirnya fokus nih. Oke, nanti kita juga bakalan tanya kira-kira kalian berdua yang ngadonin Cici Mall itu kah? Atau udah ada langsung tim produksi. Nanti kita lanjut lagi ya.

0: naik barengan sama Ivon dan juga owner dari Cimol Keju Barito. Ada Zidan sama Yazid yang masih ada di studio nih. Seru banget obrolannya. Dari karyawan naik jadi owner, keren. 2 tahun ini. Walaupun katanya tadi fun fact-nya awal-awal rada shock ya. Ngatur uangnya gimana tuh? Tapi akhirnya belajar manajemen keuangan juga enggak sih? Ketika menjadi owner kan beda. Karyawan itu kan punya apa ya? Punya fixed income yang lo setiap bulan dapat segitu, ya udah lo atur. Tapi kan kalau misalkan jadi pengusaha lo mesti ngatur uangnya, iya enggak sih?
1: Tentu.
0: Jadi gimana waktu itu mengatur manajemen keuangannya?
1: Kalau dari saya pribadi karena saya itu udah punya rem lah istilahnya.
0: Asik. Tuh,
1: mungkin kalau saya masih jomblo juga.
0: dia nggak jomblo.
1: Oh, bukan jomblo.
0: Cuma belum halal.
1: Oh, ya. Saya itu udah ada batasan kan, punya keluarga. Jadinya sedikit banyaknya udah persiapin lah, meskipun masih banyak miss-nya. Ternyata disisain segini tuh nggak cukup juga. Jadi harus dari pribadi juga kan. Percuma kalau misalkan misahin uang buat keluarga tapi kita masih boros.
0: Oke. Tapi di awal-awal maksudnya kalian nih benar-benar otodidak ya. Benar-benar otodidak dan melihat bagaimana di ketan susu itu gitu kan. Maksudnya kan itu tidak full banget gitu loh. Karena kan kalian bagiannya bukan itu kan.
2: Oh iya.
0: Bagiannya bukan di keuangan gitu. Cara pengaturan awalnya tuh gimana? Apakah ada karyawan yang direkrut untuk kayak ngurusin tentang keuangannya gitu?
1: Di internal
0: Cimol Kejunya.
1: Keuangan ya? Oh, bukan pribadi.
0: Bukan.
2: Kalau misalnya itu kalau saya ya.
0: Boleh deketin, Kak?
2: Oh, iya, sorry. lebih alhamdulillahnya dari Barito itu, istilahnya geng Barito bukan geng sih. Anak-anak Barito itu kita jadi circle.
0: Oke.
2: Punya abang-abang lah istilahnya yang udah duluan ada Puding Paman Barito. Ada apa?
0: Iya, pokoknya usaha yang terkenal di daerah situ ya.
2: Kita sharing-sharing. Kita ada banyak sharing-sharing lah mereka gimana sih cara ngatur keuangan, bikin-bikin itunya di dia, bikin-bikin apa sih?
0: Produksian.
1: Iya.
0: Oh, spreadsheet-nya pembukuan. Oke.
2: Banyak diajarin tuh sama mereka kayak lu harus pisahin uang QR, uang cash, pengeluaran hari ini gitu. Itu sih.
0: Itu mulai dipisahin ya. Terus sama keuangan pribadi juga harus dipisahin.
2: Betul,
0: banget
2: jelas,
0: gitu ya.
2: Jelas itu.
0: Oke, pembagiannya tiap bulan tuh beda-beda pasti dong.
2: Tiap bulan sama.
0: Tetap udah stabil segitu.
1: Persenannya. Oh, kalau persenan sama, cuman kalau untuk apa
2: hasil
1: nominal?
0: Itu beda-beda.
2: Beda-beda.
0: Oke. Terus dari produk nih kita penasaran banget sih. Jujur gue pernah beli yang di Blok M waktu itu.
2: Oh iya.
0: Ramai banget, ngantri banget yang masih di deket Polsek.
2: Oh iya, benar.
0: Itu apa sih namanya tempatnya?
2: Distrik.
0: Iya. Tapi kan sekarang udah pindah katanya ya.
2: Ke bawah Blok M.
1: Masih ada distrik.
0: Di distrik masih ada?
1: Kita udah gak di sana gitu.
0: Oh oke, okay. Tapi maksudnya Cimol Kejunya udah pindah ke Blok M Hub itu ya?
2: Betul.
0: Yang di bawah yang rame?
2: Betul.
0: Oh oke, okay. Nah dari produknya ada apa aja sih di Cimol Keju Barito ini?
2: Kita cuma Cimol
1: ada itu. Cimol.
0: Maksudnya kan kalau Cimol tuh ada isiannya gitu-gitu, ada gak?
2: Cimol isi keju aja.
0: Oh, Cimol isi keju. Betul. Aja, kejunya tuh keju yang lumer
2: keju
0: kan ya?
2: Betul.
0: Keju lumer, terus pilihan bumbunya ada banyak.
2: Ya, ada 5 varian.
0: Ada 5 varian, apa aja tuh? Afal gak?
1: Apa aja?
0: Jangan nyontek.
2: Ada barbecue, asin pedas, jagung bakar, ayam bawang.
0: Yang best sellernya apa?
2: Balado barbecue asin pedas sih.
0: Itu yang paling best sellernya.
2: Bisa dicampur-campur juga.
0: Harganya berapa sih?
2: Harganya 20.000 yang porsi kecil, yang porsi besar 30.000.
0: Bedanya berapa isi cimolnya?
2: Yang kecil isi 8, yang gede isi 14.
0: Yang gede isi 14. Tuh. Oh, oke. Okay. Frozennya juga sekarang udah jualan ya?
2: Ya, ada.
0: Dan bumbunya dapat juga?
2: Dapat, bumbunya dapat.
0: Oh, oke. Okay. Porsi kecil 20, porsi gede 30 dan frozennya 35.000.
2: Betul.
0: Dari semuanya yang best seller apa?
2: Dari semuanya? Bumbunya atau
0: porsinya? Bumbu.
2: Bumbunya itu asin pedas, barbecue, balado.
0: Semuanya dong.
2: Asin pedas, barbecue, balado.
0: Oh, asin, itu yang tiga itu.
2: Tiga ini best seller.
0: Oh, oke. Okay. Paling ramai cabang mana sih?
2: Blok M jelas.
0: Oh, Blok M jelas ya. Sekarang walaupun pindah tempat tetap rame.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin rame sih.
0: Makin rame. Nah, ini kan maksudnya gue notice ada Cimol Keju ini juga kan. Berarti kan lumayan viral juga nih, orang tahu.
2: Lumayan.
0: Itu kalian cara marketingnya gimana waktu itu?
1: Kalau dibilang marketing secara profesional enggak. Cuman alhamdulillah kita punya customer-customer yang
0: loyal,
1: militan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sampai nge-posting apa segala macam. Terima kasih customer-customer kita.
0: Oh, jadi itu organik sebenarnya.
2: Bisa dibilang
1: organik. Ya.
0: Kalian enggak ada kayak endorse influencer siapa, food vlogger gitu, pernah enggak?
2: Pertama doang sih KOL 1-2 gitu.
0: Oh, KOL di TikTok.
2: Awal banget ya, sebelum viral ya.
0: Dan itu ngebantu nggak?
2: Membantu.
1: Sangat membantu.
0: Sangat membantu. Tapi itu akhirnya dijadikan apa ya, trik marketing lo buat naikin Cimol Keju ini nggak? Tiap bulan atau interval 2-3 bulan baru KOL lagi?
1: Enggak. Justru kita KOL di awal tuh mungkin ada yang belum kita siapin jadi. Mm-hmm. Sekalinya konten itu naik, tapi dari kitanya belum siap untuk
0: nampung. Iya. Oh, gimana dulu tuh ceritanya? Itu... gimana
1: kalau ceritanya? Pas di distrik itu, dulu sampai kita sediain
2: nomor antrian.
1: Nomor antrian dan satu orang yang order itu kita batasin.
0: Oh, batasinnya di
1: 5 porsi apa 4 ya?
2: Sekitar
1: segitu. Iya,
0: pokoknya ada pembatasan ya.
1: Sampai ada cerita kayak gini, Kak. Jadi dia tuh kayaknya lumayan orang penting, ibu-ibu nih.
0: Iya, lalu
1: jadi saya masih ngasir waktu itu, masih
0: nyambi.
1: Iya, ngasir. Saya lihat ada orang kayak bentukan ajudan gitu.
0: Lalu?
1: Tiga orang ngantri bareng-bareng pakai pin yang sama. Mm-hmm. Saya tanya, ini abang bareng-bareng ya katanya? Mm-hmm. Ya ini kita disuruh sama si ibu katanya.
0: Oh, okay.
1: Karena pesanan yang gak boleh lebih dari 5.
0: Jadi kita tiga orang yang turun. Iya. Sepenting itu ya Cimol Keju ya.
1: Sebagai bentuk ini kan, maksudnya alhamdulillah gitu sampai semua kalangan bisa masuk sama Cimol Keju gitu.
0: Oh, oke. Jadi adanya pembatasan itu biar orang juga kebagian semua gitu ya. Tapi pernah nggak ada di fase orang mau beli tapi ternyata habis nih?
2: Pernah banget.
0: Produksiannya berarti udah meledak banget dong ya?
2: Meledak banget itu udah.
0: Lo bikin kayak kitchen gitu nggak sih? Atau di setiap ini ya bisa produksi?
2: Enggak, kita ada cloud kitchen, central kitchen sorry.
0: Ada central kitchen, ada. Jadi nanti dikirim-kirim gitu ya?
2: Gitu.
0: Oke, dalam sehari sekarang udah bisa produksi berapa?
1: Berapa kilo apa berapa?
0: Ini aja ngomong apa namanya butir ya? Berapa puluh ribu atau ratusan ribu?
1: Kalau ratusan ribu belum.
0: Belum ya?
2: Puluhan ribu.
0: Ya, ini ada mesinnya enggak sih? Atau masih manual digulung?
2: Masih manual sih kita.
0: Tapi sebenarnya ada mesinnya? Enggak ada. Belum tahu.
2: Ada tapi belum kepake sama kita.
0: Oh, belum kepake.
1: Belum efektif di resep kita. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Tapi central kitchennya di Jakarta atau karena ada yang dari Bandung nih?
1: Cianjur.
0: Cianjur. Jadi central kitchennya di sana?
2: Di Jakarta.
0: Oh, tetap di Jakarta ya?
2: Deket toko sih.
0: Tetap di Jakarta. Terus sekarang berarti kurang lebih 2 tahun Cimol Keju ada di Jakarta nih. Timnya sudah berapa orang?
2: Tim alhamdulillah sekarang sih udah di 30.
0: 30 orang buat 2 cabang?
1: Sekitar 30.
0: Gokil.
1: Tapi untuk semua ini ya, semua divisi.
0: Divisinya ada apa aja sih?
2: Produksi. Toko, toko 2 sama event.
0: Oh, ada event juga soalnya
2: event,
0: ya.
2: Event.
0: Oh, oke. Okay. Kalau event itu dibayarnya bulanan juga atau lo ngambil pas lagi ada event aja
2: pas
0: gitu?
2: Lagi ada event aja sih.
0: Kayak semacam SPG gitu ya?

0: belum pasti ya karena kita masih nyari kontrakan, masih harus renov juga. Ya.
1: Oh, jadi tempatnya belum ada nih?
0: Tempatnya ada.
1: Oh, tempatnya udah ada. Cuma lagi direnov. Oh, oke. Okay.
0: Kita renov dulu. Ya, belum bisa janjiin pasti ya, tapi kita usahain Agustus sudah.
1: Di tahun ini. Wow, cepet banget
2: awal
1: ya.
2: Agustus awal ya.
1: Agustus awal dan ini belum renov. Wih, duitnya kenceng sih. Amin.
2: Kalau renov kan nggak terlalu ini ya, karena kita bukan kitchen yang gede segala macem kan.
1: Oh,
2: karena
1: okay.
2: Buat masak dan servis doang.
1: Masak dan servis. Tapi satu apa namanya? Satu stall ya, satu stall atau satu tempat yang lo buka itu biasanya maksimal di situ ada berapa karyawan sih?
0: Kalau di Blok M 7.
1: Ada 7. Pembagiannya goreng, kasir?
0: Goreng, kasir, bumbuin 2.
1: Oh, beda-beda biar cepet ya?
0: Iya, biar cepet.
1: Oh, oke. Okay. Iya, benar-benar. Terus akhirnya dalam 2 tahun ini ada, kan biasanya ada orang pro kontra ya. Ada enggak sih yang kontra-kontra yang akhirnya bikin lo jadi kayak oh iya ya, kita harus ngeberesin ini ya biar enggak ada komplainan kayak begini nih gitu. Iya. Ada enggak tuh? Di awal-awal aja atau sekarang masih ada nih?
2: Kalau untuk yang bikin kita ini sih paling kalau comparing ada kita di compare sama produk lain lah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Cuman ya kebanyakan itu yang belum nyobain cimol kita.
1: Oh, loh, kok belum nyobain udah compare?
2: Ya kan zaman sekarang buzzer.
1: Oke, buzzer.
0: Kalau dulu sih masalah sistem aja sih.
1: Oh, masalah sistem.
0: Iya, ada yang komplain kayak antrian, kelamaan, gitu-gitu karena belum siap aja sih.
1: Karena netizen biasanya itu ya.
0: Betul.
1: Kita juga bete kan kalau misalnya ngantrinya lama banget
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, bete, apalagi panas kan.
1: Panas, yeah. Betul. Tapi kalau misalkan itu worth it sih, it's okay. tapi mau tanya deh, kita kan dari tadi ngomongnya yang enak-enak terus ya. Terus struggle di bisnis selama 2 tahun. Lo nyemplung gitu ya, yeah. Kalau misalkan duit udah pasti beda dong dari karyawan gitu yeah. Ya. Walaupun memang lo akhirnya kerjanya mikirnya jadi 24 jam ya enggak sih?
0: Betul.
1: Gitu. Nah, struggle-nya sendiri di mana nih kalau bisnis? SDM?
0: Struggle di bisnis ini ya.
1: SDM-nya, produksiannya atau
0: SDM,
1: apa nih?
0: SDM nomor 1 sih produksi kita.
1: Produksi.
0: Betul.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kita demand-nya
1: banyak
0: ya. Jadi supply-nya kita nyari SDM-nya
1: agak sulit
0: oh, untuk produksi.
1: Okay. Untuk produksian. Iya, jadi, drama-drama SDM udah nemuin belum sih?
0: Wah, pasti ada.
2: mau yang
1: kayak gimana? Coba ceritain. Ceritanya gimana? Boleh di-spill enggak sih?
2: Maksudnya adalah maksudnya
0: drama-drama. Ya,
2: termasuk yang tadi yang kita ceritain sebelumnya itu yang kita memberdayakan satu rumah untuk ikut produksi semua kan?
0: Iya.
1: Tapi ternyata
2: ya ada
1: mengkhianati gitu ya.
0: Bikin kesalahan aja.
2: Ya bikin kesalahan.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Yang akhirnya sekarang udah di-cut.
0: Ya. Udah di-cut.
1: Oh, lo memilih kalau kayak begitu dimaafkan, dikasih kesempatan atau lo milih cut off?
0: Kalau misalnya lumayan fatal ya.
1: Lumayan fatal tuh dalam artinya yang kayak gimana nih?
0: Kayak tadi yang saya cerita yang saya kasih tahu sekali dua kali. Tetap gak mendengar.
1: Tadi cerita kita off air ya. Oh, pro 2.
0: Saya tahu sekali dua kali.
1: Gak dengar.
0: Iya, tetap membantah, denial gitu. Ya mending saya keluarin.
1: Cut off aja. Oh, oke. Okay.
0: Menurut saya ngapain saya tampung orang yang gak mau berkembang gitu loh.
1: Oh,
0: saya.
1: Yeah. Jadi daripada banyak drama jadi udahan aja gitu ya. Tapi berarti lo struggle untuk kayak keluar masuk karyawan, it's okay gitu ya.
0: It's okay, gue it's okay, gak apa-apa banget.
1: Gak apa-apa banget, yang penting memfilter orang-orang yang benar-benar mau
2: berkembang bareng,
1: berusaha bareng gitu ya. Oke, okay. Kenapa? Karena?
2: Karena kita gak mau mempersulit aja.
1: Oh,
2: dia masuk. Okay. Mudah asal bisa, kalau mau keluar pun kita nggak bakal tahan.
1: Oh,
2: karena okay. kita tahu sendiri kalau dipersulit tuh gimana perang rasanya.
1: Nggak enak gitu ya. Oh, oke. Okay. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Pro 2, kira-kira big dream dari owner Cimol Keju Barito mau kedepannya seperti apa sih? Nanti ya kita lanjut lagi.

0: Connect masih barengan sama Cimol, Keju, Barito, ada Kak Zidan dan juga Kak Yazid. Kak, ini yang terakhir nih, gak berasa udah mau jam 1 juga. Jadi big dream dari kalian berdua pengennya seperti apa nih, Cimol, Keju, Barito? Atau kalian berdua lagi nyusun juga nih ke depan gak cuma Cimol nih?
1: Aduh, kasih tahu jangan ya. Spill dikit-dikit lah.
0: Spill. Kak boleh deketin Kak, lu seneng banget LDR-an ya. Jadi gimana?
2: Untuk big dream sih, kita pengen Cimol Keju nih jadiin apa ya, kayak PT gitu lah.
0: PT yang
2: Ada sister brand-sister brand-nya dari Cimol Keju ini. Ya, kita membuat PT dari...
0: Ini khusus F&B ya?
2: Khusus F&B gitu.
0: Sister dari brand-nya sudah ada Cimol Kah?
2: Soon, insya Allah.
0: Soon.
2: Itu rencana planning kita terdekat juga, insya Allah.
0: Boleh di-spill kira-kira apa? Belum ya?
1: Pokoknya ada keju. Nih, clue-nya ada keju-kejunya.
0: Oh, clue-nya ada... gue boleh tebak gak? Dimsum keju. Ya pokoknya nanti ya. Soon bakalan.
2: Amin, amin.
0: Nih kalau dari Kak Zidan apa nih?
1: Kalau tadi dari Yazid kan itu secara manajemen ya. Kalau dari aku sebenarnya untuk branding sih pengen jadi top of mind, apa jangka panjangnya top of mind kalau orang
0: pengen Cimol,
1: Cimol
0: gitu.
1: Itu, oh, Cimol Keju Barito.
0: Cimol Keju Barito walaupun enggak cuma di Barito aja ya. Tapi di Barito masih aman ya?
2: Barito masih aman.
0: So. Masih aman, udah beli, udah dibeli tempatnya. Takut banget kalau sewa ya.
2: Itu dia sih.
0: Soon ya, Kak, soon ya.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke. Ini dalam waktu dekat teman Pro 2 bisa beli selain di Barito sama di Blok M. Katanya suka ikut-ikutan event juga ya. Event terdekat ada apa aja?
2: Event terdekat kita sekarang hari ini di Gresik.
0: Gresik Jawa.
2: Gresik ya. Jawa.
0: Oh, betul. Ini keliling Indonesia.
2: Ya. Insya Allah.
0: Kayaknya gitu. Sih. Enak banget karyawannya. Terus.
2: Abis itu nanti tanggal 30 ada di SMS Summarecon Monster Pop. Terus tanggal Agustus 14 itu di SMB. Oh iya, kita nanti tanggal 25 Juli ini ada collab sama TikTok sama Mursid.
0: TikToknya tuh ngapain?
2: Jadi kita keluarin menu baru.
0: Menu baru.
2: Spesial collab.
1: Yang
0: enggak bisa dibeli di
1: luar itu.
2: Di lain-lain.
0: Di luar itu. Iya, jadi cuma betul. Di TikTok aja.
2: Di
0: kapan, Kak?
2: Tanggal 25 Juli.
0: Tanggal 25 Juli.
2: Di Blok M aja.
0: Di Blok M aja.
2: Cuma satu bulan. Waduh.
0: Itu hari Sabtu atau Minggu ya? Tanggal 25 tuh. Takut banget kalau ke sana weekend.
1: Oh, kita satu bulan.
0: Oh, satu bulan.
1: Jadi Seninnya masih ada.
0: Oh, masih aman.
2: Aman banget.
0: Eh, tapi ada tutupnya enggak sih untuk Cimol Keju Barito ini?
2: Gak ada sih, kita gak ada tutup.
0: Gak ada ya?
2: Oh, buka terus, kita buka terus.
0: Buka terus.
2: Hantam terus.
0: Cuan, yang penting cuan ya. Oke, udah selesai UMKM Connect. Kak Zidan, Kak Yazid, terima kasih banyak atas sharingnya.
1: Terima kasih banyak juga, Kak.
0: Semoga apa yang kalian mau terkabul ya. Amin, Cimol Keju Barito makin banyak yang suka, makin banyak yang cinta dan amin. Bisa ada di seluruh Indonesia.
2: Amin.
0: Terima kasih banyak, bye-bye. Itu dia Teman Pro 2 UMKM Connect kita kali ini. Kalau misalkan lo punya usaha juga atau lo pengen dukung UMKM di Indonesia ini, bisa beli Cimol Keju Barito. Ada di Barito atau di Blok M. Terus nanti katanya bakalan ada juga nih buat kamu yang anak Bogor. Boleh beli di Bogor sana ya. Ivana, Cormedia masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Tungguin.

105 FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Di jam 1 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak banget dong lagu-lagu enak yang bakalan gue kasih buat lo. Yang mau update gimana di luar sana boleh banget WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Tapi MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Widih, keren banget ya. Kabar yang bikin bangga dari panggung sepak bola tanah air, di mana tim nasional putri Indonesia ini berhasil nyetak sejarah baru nih buat menyabet gelar juara Piala AFF Wanita 2026 sekaligus mempertahankan tahta mereka buat kedua kalinya secara berturut-turut. Prestasi luar biasa ini juga semakin menegaskan gitu ya dominasi skuad Garuda Pertiwi di kawasan Asia Tenggara. Ini setelah sebelumnya juga sukses ngeraih gelar juara di edisi-edisi perdana tahun 2024 dulu. Kemenangan konsisten ini di bawah arahan pelatih Satoru Mochizuki pastinya, dan ini jadi tonggak sejarah yang sangat spesial buat momentum kebangkitan dan juga pengembangan ekosistem sepak bola wanita di Indonesia. Semoga makin banyak cabur-cabur olahraga yang bisa membanggakan Indonesia di luar sana ya, teman-teman berdua.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Update lagi dari Piala AFF 2026, teman bro 2. Ini Jordi Amat semangat banget katanya ngebawa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan sama Kamboja di laga pertama Piala AFF 2026. Jadi timnas Indonesia ini bakalan menjalani laga perdananya dalam turnamen level Asia Tenggara di hari Senin nanti 27 Juli 2026. Dan yang pasti ini bakalan menghadapi tim dari Kamboja di Stadion Gelora Pakansari Bogor gitu ya. Jordi bilang katanya percaya diri skuad Merah Putih bisa berhasil kasih hasil terbaik dan akan terus berkembang di Piala AFF 2026 gitu ya. Kita doakan juga teman bro 2. Yang pasti saat ini pelatih John Hartman juga belum menentukan pemain-pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2026 siapa aja. Puluhan pemain masih mengikuti TC alias pemusatan latihan gitu ya di Bali dengan agenda latihan taktik, fisik, sama uji tanding. Wah, kita doakan semoga skuad Garuda nanti menang melawan Kamboja. Tebak skor yuk, menurut kamu berapa? Kalau menurut aku 2-1 deh, 2 Indonesia, 1 Kamboja, gimana?

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Brisia Jodi, sehari lagi original soundtrack dari Until Tomorrow. Masih ditemenin barengan sama Ivon sampai nanti jam 3 teman Pro 2 menuju jam 2 siang. Masih banyak banget kok lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Rizky Febian, Berona. Singlong bareng yuk.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Widih, ramai banget ya. Kamu salah satu orang yang sudah membeli juga apa belum, teman Bro 2? Ini rekor ya penutupan tiket awal di mana film Avengers Doomsday ini dilaporin sudah berhasil mengantongi pendapatan fantastis sebesar 295,4 miliar rupiah dari hasil penjualan pre-sale tiket. Walaupun jadwal tayangnya masih beberapa bulan lagi, angka prapenjualan yang melesat dalam waktu singkat ini bisa ngebuktiin sih betapa masifnya antusiasme dari para penggemar di seluruh dunia buat nyaksikan pertempuran raksasa para superhero Marvel gitu ya. Para pengamat film juga memprediksi kalau torehan hasil pre-sale awal ini bakal jadi sinyal kuat kalau film ini tuh punya potensi besar memecahkan rekor box office terbesar sepanjang sejarah perilisan. Gimana? Udah beli kah tiketnya, teman Bro 2?

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan Ocer Median. Tinggal bentar lagi sih teman Radio Way ya, ke jam 3. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Kita lanjut lagi deh singalongnya sama GAC

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Eventnya udah selesai di hari Kamis, hari Jumat. Masih lanjut dong besok sama aku di Sate Siang dari jam 10 sampai jam 3 ya. Sekarang udahan dulu,

0: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku telah mengantongi 26 nama final skuad Garuda yang akan berlaga di Piala AFF 2026 dari 50 orang yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Bali. Namun pelatih asal Inggris itu tidak membeberkan nama-nama pemain yang bakal menjadi pemain inti dan pemain cadangan pada ajang bergengsi level Asia Tenggara tersebut. Sementara itu untuk tambahan satu orang kiper, John mengaku akan mengumumkannya dalam waktu dekat di Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Lagu kolaborasi Shakira dan Burna Boy berjudul Die Die serta Wonderwall karya Oasis naik peringkat pada tangga lagu global Billboard setelah mendulang popularitas dari demam Piala Dunia FIFA 2026. Lagu Die Die menduduki posisi puncak Billboard Global 200 berkat perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari pekan sebelumnya serta 5.000 penjualan yang turun 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli.
1: Info Pro 2.
0: Aktor dan model Korea Selatan Hwang In-yup akan memulai tur temu penggemar global ketiga bertajuk To You yang dimulai pada Agustus. Dikutip dari Sompi, tur akan dimulai dari Seoul pada 23 Agustus, kemudian Shanghai, Taipei, Hong Kong, Bangkok, Jakarta pada 24 Oktober, Manila, Santiago, dan Sao Paulo pada 21 November.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Desi Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi di sore ceria hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026.
1: Betul sekali. Biasanya gue ngelihat kementerian-kementerian sebelah tuh masang benderanya Agustus gitu ya di tanggal 1. Mm-hmm. Ini udah pada mulai pasang, cuy.
2: Emang kenapa?
1: Iya, maksudnya pengen 17-an kan?
2: Oh iya.
1: Biasanya kan pas startnya tanggal 1 gitu kan. Karena tanggal 1-nya Sabtu kali ya. Jadi minggu ini daripada dipasang tuh.
2: Ya enggak apa-apa. Aduh. Dong.
1: Maksudnya jadi kayak gue kaget tadi pas belok ke Mendagri, buset udah warna merah putih kan. Sebelahnya Mahkamah Agung juga.
2: Tapi kalau di sebelah kita
1: sini apa? Belum nih. Nggak, belum kan?
2: Enggak, ini udah dari kemarin.
1: MK udah ya?
2: Bukan sebelahnya MK, apa Kementerian Perhubungan. Itu udah dari ya? Kemarin
1: 81. Nah, gue jarang lewat situ sih.
2: Nah, gua
1: maksudnya kan benderanya belum tuh.
2: Bendera apa? Bendera yang angka 81 itu kan?
1: Udah ya?
2: Udah ada di Perhubungan dari minggu. Iya, dari minggu kemarin kayak gue udah lihat kok.
1: Jangan sedih.
2: Foto dimasukin instan gue soalnya.
1: Jangan sedih. Tadi gue masuk lift. Mm-hmm. Di lift kita ada TV tuh. Udah 81 juga tuh.
2: Oh.
1: Gila emang vibesnya udah mau Agustusan banget nih.
2: Iya. Tapi nanti 17 Agustus jatuhnya di hari ini ya, hari Senin. Kerja ya, bukan hari libur. Jadi kayak lu pacara harus datang gitu.
1: Siapa yang datang?
2: Iya semuanya.
1: Semuanya.
2: Pacara.
1: Iya. Betul. Lu pacara kalau pacara jam 10 tuh tank lu harus berdiri sih, menurut gue berdiri hormat gitu kan. Karena Indonesia Raya biasanya
2: berkumandang
1: pas di sana tuh jam 10 tepat gitu.
2: Betul ya kan. Yang pasti emang vibesnya udah berasa banget mau 17-an dan mungkin di beberapa RT RW juga udah mulai
1: lomba.
2: Start lomba ya kan, iya, supaya nanti pas tanggal 17-nya mungkin tinggal finalnya doang,
1: tinggal bagi-bagi hadiah. Nah,
2: tinggal ini apa
1: jual 1 jual 3
2: terus ada closing ceremony sama Shakira juga katanya kan.
1: Dai nyanyi dai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Risin.
1: Ini lagu Korea ya.
0: Betul, ini ternyata dia adalah generasi kelima loh.
1: Idol.
0: Iya betul. Dan gue kan tadi mikir ya, ini lagunya generasi 2 banget. Ternyata ini lagu dari girl band Kara zaman dulu gue suka.
1: Oh jadi di cover.
0: Betul, dinyanyi lagi.
1: Dibawain ulang sama Risin ini.
0: Betul, Kara itu second generation ya. Generasi kedua. Makanya gue kok kayak agak-agak familiar
1: namanya
0: gitu.
1: Namanya agak-agak kayak bahasa Jawa ya. Jawa apa sih?
0: Apa?
1: Isin. Isin tuh malu kan?
0: Iya. Ya, tapi dia mereka gak malu-malu.
1: Personelnya ada berapa orang?
0: Ada 5.
1: Oh ada 5.
0: Namanya jangan tanya ya siapa Jawa ya. Oni, Liv, Minami, Mei, Zena.
1: Kok Minami kayak nama Jepang ya?
0: Makan ya mungkin biasanya campur, kan ada campur-campur gitu kan. Iya. Gitu. Kalau sekarang Korea penyanyinya idol tuh namanya singkat-singkat sekali doang.
1: Oh, satu, jadi kayak satu kata doang.
0: Iya. Kalau dulu dua kan kayak masih pakai marga kan disebutnya kan. Kalau sekarang kayak udah Daniel New Jeans dulu kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Terus siapa lagi? Aespa, Karin gitu-gitu.
1: Namanya
0: loh
1: tuh banyak yang udah internasional gitu,
0: iya,
1: bukan nama-nama gampang Korea lagi.
0: Soalnya nama Koreanya pada mirip semua. Jadi mereka nyari nama bulenya mungkin gitu.
1: Ya, harusnya gue jadi idol ya. Jadi ntar gue udah gak usah ganti nama Daisy gitu kan. Kayak udah cocok gitu.
0: Iya belum ada sih. Belum ada ya.
1: Misalnya gue join ke Risin jadi Daisy Risin gitu. Kismis kali ya Risin.
0: Aduh. Lu Nisin aja lu. Nisin. Nisin.
1: Tahu-tahu.
0: Minisin ya Allah. Aduh. Tapi ya gitulah kan. Musik kan juga kan muter ya.
1: Yeah.
0: Kalau K-pop mungkin sekarang lagi trennya lagi balik lagi ke musik-musik second generation gitu. Kalau Indonesia kan lagi hipdut. Jadi kayak tiap negara tuh punya ininya masing-masing ya, ciri khasnya masing-masing.
1: Tapi lo tahu nggak sih maksudnya anak-anak Gen Z sama Gen Alpha itu mereka tuh memang nggak cuman dari scene musiknya aja yang balik ke tahun-tahun 2000, tapi dari cara berpakaiannya, dari kata-kata gaulnya, terus trend make upnya, terus kemarin tuh ponakan gue baru ngasih link minta dibeliin kamera digital. Kamera digital yang dari zaman kita dulu sekolah gitu loh Jar.
0: Betul,
1: kayak
0: betul.
1: Dan harganya murah kan sekarang. Maksudnya kayak ya dulu mungkin kayak mahal banget, sekarang tuh mereka udah minta dibeliin itu gitu.
0: Betul.
1: Terus kayak mau beli kacamata atau mau beli baju tuh harus yang kayak outfitnya tuh yang tahun-tahun
0: vintage,
1: 2000 gitu.
0: Bekas gak apa-apa, yang gak penting apa-apa. Masih kelihatan kece gitu kan.
1: Iya, malah kadang-kadang nanya, punya gak baju-baju zaman waktu kita kecil dulu? Kayak buat apaan? Buat dipakai gitu. Hah? Kan udah gak tau kemana ya.
0: Iya. Tapi kan akhirnya mungkin mereka pengen sesuatu yang beda. Jadi kayaknya nyarinya yang zaman dulu gitu. Kalau mereka nyari itu zaman dulu yang sekarang yang baru, susah kan. Maksudnya
1: bener.
0: Jarang ada orang yang jual koleksi vintage. Walaupun ya mungkin adanya di thrifting gitu kan. Jadi emang kayak gitu. Lo kalau ke Blok M deh udah pasti ngeliat orang dandanannya ajaib-ajaib kan. Tadi gue baru ngeliat orang pede banget pakai kerudung. Dia sambil make up juga di komuter lain itu benar-benar pakai banyak apa sih namanya kayak cam-cam gitu ya.
1: Kayak gue tahu deh si Mbak konten kreator itu ya.
0: Iya, yang pakai baju pink. Dia
1: Simba Cungcat Bayi bukan namanya.
0: Oh, enggak tahu nih. Dia gua bikin kontennya pakai lagunya Nike yang baru.
1: Tahu. Itu emang dia outfitnya ala-ala Jepang gitu kan.
0: Bukan, beda lagi.
1: Siapa?
0: Dinvia lo.
1: Ya itu. Dulu dia terkenal namanya Mbak Cungcat Bayi.
0: Oh iya benar, Mbak Cungcat Bayi. Iya benar.
1: Itu tuh dia rame banget. Malah
0: dan
1: waktu
0: dia
1: itu
0: pede banget.
1: Cuman parah. Waktu itu banyak dapat komen head comment juga. Sebenarnya lebih ke kayak waktu itu kan dia bikin konten dandan di motor. Ya kan? Dandan di motor. Maksudnya lebih ke Kak itu enggak higienis loh. Maksudnya kan kamu kena debu di motor.
0: Oh, bener.
1: Iya, kena debu di motor. Terus udah gitu bahaya juga kamu mungkin megang handphone atau kamera di situ takutnya dijambret atau apa gitu. Jadi mungkin netizen sebenarnya ngasih tahu masukan yang baik, cuman caranya salah kali ya netizen.
0: Betul.
1: Head comment jadinya gitu. Padahal menurut gue ada benernya juga, karena ketika lo dandan di motor kena angin, debu dan segala macam, makeup lo jadi kotor, muka lo juga jadi kotor lagi gitu.
0: Dan itu membahayakan juga kan kalau di motor kan. Bener. Lu harus pegangan kan sebenarnya.
1: Dan kita enggak tahu kan dia kameranya pakai apa. Maksudnya kalau ditempel di helm abangnya sih enggak apa-apa, cuman kalau dia pegang handphone kan agak bahaya, takut rawan jambret gitu. Iya,
0: dan dia emang ekstra banget fashionnya ya, karena banyak yang digantung-gantungin.
1: Warna-warni banget.
0: Warna-warni, terus juga ada kayak bola-bola kecil gitu ya.
1: Iya, itu namanya apa ya? Gue lupa nama stylenya apa. Pokoknya kayak jijipangan gitu, tapi decoration apa gitu namanya.
0: Iya,
1: gue enggak terlalu ngerti yang kayak gitu-gitu, cuman emang itu cara dia untuk mengekspresikan kreatif. Diri dia kreatif, cuma mungkin di sini orang ngelihatnya belum biasa aja gitu.
0: Kreatif, cuma jangan sampai kelihatan bocil ya, takutnya ada yang minta mandi bola.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Caela yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
2: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
1: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
2: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
1: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
2: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
1: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
3: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Story of my life by One Direction. Pasti semua orang punya cerita sendiri di hidupnya masing-masing ya.
0: Betul.
1: Dan cerita yang biasanya mewarnai kita itu cerita yang udah mulai kita inget dari hidup kita, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kayak gue inget masa-masa gue kecil, tapi gak semuanya tuh terekam dengan jelas di memori
0: iyalah, otak gue. Umur 2 tahun gue gak inget ngapain, 3 tahun gue gak inget ngapain. Ya inget malah kan orang tua kitanya.
1: Orang tua kita
0: kan,
1: bener. Malah kita tuh kadang-kadang suka nanya, waktu kecil tuh aku ngomongnya gimana sih gitu kan. Gue inget banget cokap gue sering cerita dulu, kamu tuh kalau ngecil, waktu kecil dulu kalau ngomong kebalik-balik. Jadi misalnya gue ngomong apotik jadi apitok gitu. Nyokap gue gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin nyokap gue
0: wara wiri jadi wiri wara ya.
1: Terus katanya waktu kecil juga gue lumayan pinter, cuma makin gede kok makin oang ya.
0: Itu nyokap lu lagi berbohong. Aduh, tapi hari ini adalah Hari Anak Nasional teman berdua ya, yang ke-42 ternyata. Dan memang ada tema yang tersendiri, tiap tahunnya beda-beda.
1: Tahun ini apa?
0: Tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Widih. Lu teriak sayang anaknya udah kayak toko mainan.
0: Sayang
1: ya?
0: Anak, sayang anak, sayang anak, lindungi anak, bangun masa depan.
1: Tapi benar gitu sih, masa depan tuh kita kan nggak ada yang tahu ya masa depan. Betul. Gimana gitu, dan emang harus dipikirin dari masa kini.
0: Iya. Dan ternyata si tema itu makna utamanya adalah untuk pengasuhan penuh kasih sayang, perlindungan dari perundungan dan ruang digital yang aman.
1: Oh iya.
0: Ini pas banget karena anak-anak sekarang tuh udah langsung kena atau paparan gadget tuh gampang banget kan.
1: Bener.
0: Sedangkan gadget kadang-kadang orang tuanya juga apalagi mungkin yang pekerja tuh jarang bisa ngontrol anaknya main apa aja.
1: Bener.
0: Terus buka-buka video atau apa aja gitu.
1: Iya. Dan hari ini karena hari anak memang tidak diperingati sebagai hari libur.
0: Betul.
1: Ya. Jadi bukan tanggal merah, bukan hari libur resmi juga, jadi tetap beraktivitas seperti biasa.
0: Betul.
1: Cuman mungkin di beberapa
0: sekolah mungkin
1: ada perayaan,
0: ada peringatannya.
1: Gitu. Tadi kalau nggak salah gue dapet info share ada beberapa tempat rekreasi yang gratis buat anak-anak.
0: Oh.
1: Jadi entah gratis entah
0: bisa dong
1: discount
0: ya,
1: gitu ya. Lu kan lu bapak-bapak,
0: bapak-bapak yang kekanak-kanakan.

0: featuring Salma dengan Hey, tunggu dulu.
1: Tunggu dulu, sabar teman berdua ya.
0: Sabar. Belum jam 4. Iya, udah gak sabar banget kayaknya mau dengerin Sore Ceria Squad hari ini.
1: Kira-kira bareng anak berprestasi ya. Sebenarnya kita gak mesti hari anak ya, setiap hari kita ngobrol sama orang-orang yang berprestasi.
0: Aduh. Dan bisa dibilang masih muda-muda gitu.
1: Betul.
0: Apalagi kalau yang satu ini kategorinya masih anak ya harusnya, karena masih sekolah.
1: Masih sekolah
0: kan?
1: Teman berdua, dan dia sudah punya banyak prestasi, aktif juga di kegiatan-kegiatan sebagai duta-duta juga nih, banyak banget di bio Instagramnya teman berdua.
0: Benar. Dan
1: followersnya juga banyak banget cuy.
0: Dan dia juga atlet.
1: Ih, betul sekali.
0: Iya kan, atlet sepatu roda.
1: Sepatu roda, aku nanti gue putarin lagu Nona. Rollerblade.
0: Iya lagi bener.
1: Aduh.
0: Nanti kita akan ngobrol sama Moza Aurela Safaras.
1: Yes.
0: Dia adalah atlet sepatu roda Kota Bekasi dan peraih penghargaan pelajar berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat.
1: Wih, udah tingkat provinsi teman berdua ya.
0: Mantap. Nanti kita akan kenalan dan ngobrol sama Moza.
1: Iya.
0: Kalau dia Moza Aurela, aku Mozarella.
1: Ya gue apa dong?
0: Lu Moza apa? Gak tau. Mozako.
1: Mozako apaan?
0: Mojako, tau gak lu?
1: Gak tau.
0: Ada kartun zaman dulu Mojako namanya.
1: Ya bulet, Allah.
0: Bulet doang.
1: Jangan karena bulet dimirip-miripin gue. Atau gue Moza Ganta aja deh.
0: Itu kita. Moza, bukan Moza.
1: Iya. Udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Squad. Dari jam 4 sore nanti kita bakal mulai teman berdua ya. Buat teman berdua yang mau nanya-nanya sama Moza juga bisa langsung lewat WhatsApp 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kita sudah masuk ke Sore Ceria Squad hari ini, teman bro dua.
1: Yes, dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan kenalan dan ngobrol-ngobrol barengan sama atlet sepatu roda Kota Bekasi dan juga pelajar berprestasi tingkat Jawa Barat. Namanya adalah Moza Aurela Safaras.
0: Halo, selamat sore Moza.
2: Halo kak, selamat sore.
1: Apa kabar Moza?
2: Alhamdulillah, sore ini aku baik banget.
0: Baik, luar biasa.
1: Enak ya, kalau pelajar berprestasi ditanya kabar aja jawabnya enak banget.
0: Baik, gitu luar biasa. Biasa gitu ya.
1: Ini Moza berarti pulang sekolah.
2: Pulang sekolah banget.
0: Pulang sekolah banget.
1: Sekolah di mana?
2: Aku sekolah di SMA Negeri 2 Kota Bekasi.
0: SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Iya. Langsung jam 4 sore udah siaran di sini, teman berdua.
1: Iya, padahal jauh loh dari Bekasi ke sini ya. Tadi katanya dari Bekasi ke sini naik sepatu roda kan?
0: Perbat lewat tol Becakayu kan?
1: Jangan kali karena atlet gitu ya.
0: Dan by the way di studio Pro 2 FM Jakarta udah ada sepatu rodanya juga.
1: Tapi ini ngalangin ini gak sepatu roda?
0: Enggak, aman-aman ya, aman.
1: Udah siap belum?
0: Suka digituin gak sih? Sekarang
2: banget, sekarang di kelas kalau aku masuk udah siap belum?
1: Karena emang atlet sepatu roda. Tapi sebelum kita ngomongin soal prestasinya Moza, kita mau tanya dulu kesibukannya Moza di sekolah ya. Apakah memang karena udah sibuk di luar jadi di sekolah cuman belajar aja, pulang, belajar, pulang, atau memang ada kegiatan lain yang diikutin?
2: Aku kalau di SMA 2 sekarang aku ikut berbagai ekskul. Yang pertama ada IR atau etnis radio. Sama nih kak, sekarang SMA 2 itu punya program kerja di etnis radio yang namanya podcast juga.
0: Iya.
1: Nah, terus Moza sebagai penyiar.
2: Aku sebagai announcer sama social media operationnya.
0: Ngeri.
1: Seru banget. Oke. Terus selain itu?
2: Selain itu aku juga ikut duta siswa yang khusus dari SMA Negeri Kota Bekasi sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan.
1: Anti bullying jadi ya.
2: Iya, betul banget.
0: Iya.
1: Seru banget.
0: Kenapa kamu tertarik masuk IR waktu itu?
2: Karena menurut aku kan kalau di kelas tuh suka banget yapping ya. Suka banget.
0: Suka banget happy.
1: Jadi butuh wadah untuk menyalurkan itu ya.
0: Emang harus 20.000 kata per hari ya.
2: Jadi kalau IR tuh suka banget bikin konten. Jadi kayak menurut aku cocok banget nih aku masuk sini. Terima deh.
1: Oke. Nah, terus kalau jadi duta anti bullying tadi gimana ceritanya?
2: Kalau jadi duta itu awalnya aku ngeliat kakak-kakak aku keren-keren banget yang jadi ada yang jadi duta HAM dan hukum, budaya, literasi, bahkan ada abang ponya juga, Kak. Nah, jadi aku kayak tertarik apalagi yang di tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini menurut aku ini udah passion aku banget. Dan partner aku ini sekarang keren-keren banget loh kak. Kemarin kebetulan kita habis demo ekskul yang super duper keren buat adik-adik yang baru masuk.
0: Oh iya benar.
1: Habis MPLS ya kemarin. Iya.
0: Berarti kamu ngapain tuh kemarin pas lagi demo tugasnya sebagai apa?
2: Tugas aku sebagai TPPK, tim TPPK yang itu kita nyalurin program kerja yang mau kita laksanain sehabis demos ini.
0: Oke.
1: Jadi memaparkan lah ya.
0: Pokoknya aktif banget lah ya di sekolah ya. Gak cuma nanti di luar sebagai atlet, tapi juga di sekolah punya
1: itu
0: kegiatan
1: dia.
0: Juga
1: biasanya anak-anak sekolah atau pelajar-pelajar yang kegiatannya di luar tuh udah banyak. Biasanya di sekolah tuh kan kayak
0: gak terlalu
1: fokus sama kegiatan-kegiatan di dalam sekolah kan. Tapi kenapa Moza memutuskan untuk tetap mau aktif di sekolah?
2: Menurut aku kalau misal ada punya kegiatan di luar tuh itu cukup di luar aja. Jadi di sekolah kita harus punya dunia baru yang bisa kita susun seseru mungkin.
0: Jadi tetap ikut lah gitu.
1: Cuman gak susah ngatur waktunya. Kan jadi kayak kamu mainnya kapan gitu.
2: Sebenernya kalau main sih ada aja kak. Aku sama temen aku tim anti wacana sih.
0: Tim anti wacana.
1: Lucu banget bahasanya sekarang, tim anti wacana. Kita tuh dapat banyak kosakata baru.
0: Kalau kita wacana mulu emang.
1: Tapi gak jadi-jadi.
0: Gak main-main.
1: Terus-terus.
2: Iya, jadi kita kalau misalnya main pasti harus dadakan. Kayak sore ini yuk main pasti jadi. Kalau misalnya masalah eskul itu tetap terjalan sesuai rencananya. Karena kita punya banyak banget tim di dalam situ yang bisa kita kerja sama bareng.
1: Oke. Jadi tetap bisa berjalan beriringan lah ya.
0: Kalau eskul mungkin kegiatannya udah terorganisir gitu ya. Kalau jalan-jalan mah kapan aja kan. Langsung aja gas gitu.
1: Cuma yang jadi pemikiran aku lagi adalah tadi kan Moza bilang baru banget naik kelas 12 ya. Kelas 3. Yang mana kelas 12 ini kan pastinya harus lebih fokus ke pelajaran juga karena mau lulus kan bentar lagi. Betul. Udah ada plan belum kira-kira nanti apa mungkin yang akan dikurangi porsinya sedikit gitu?
2: Sebenarnya kalau misal untuk kelas 12 kan yang hanya naik tuh hanya kelasnya ya. Jadi menurut aku kalau masalah untuk belajar itu pasti punya waktunya sendiri. Jadi untuk kegiatan menurut aku gak ada yang perlu dikurangin. Okay. Tapi kita harus punya prioritas aja sih. Karena sudah besar harus sudah ngerti prioritas yang mana. Jadi insya Allah udah harus paham apa yang harus diduluin.
0: Jadi udah punya prioritas kalau belajar ya tetap jalan
1: belajar,
0: juga.
1: Tapi porsinya. Kegiatan gak usah ada yang dikurangin. Yang penting tetap bisa jalan sesuai dengan porsinya masing-masing.
0: Betul ya. Dan memang ini kegiatannya luar biasa banget, karena Moza juga sudah membawa nama kota Bekasi ya di ajang atlet sepatu roda teman-teman dua.
1: Jadi banyak kejuaraan yang udah diikutin. Betul sama sekali. Moza ya. Kita penasaran juga dari kapan sebenarnya Moza tertarik dengan sepatu roda. Nanti kali ya habis ini ya.
0: Yes,
1: habis
0: betul.
1: Ini kita bakal kulik seputar prestasinya Moza di bidang sepatu roda.
3: Kamu masih dengerin Suara Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Moza, teman Pro 2 sebagai atlet sepatu roda.
1: Yeay, makanya sepatu tadi rodaku. Kita puterin lagunya Nona Rollerblade ya. Betul. Karena sejak lagu itu viral katanya Nona lagi. Moza, ya sama-sama viral. Moza sering banget diledekin sama temennya, udah siap belum gitu ya. Tapi bercanda kan.
0: Tapi sejak kapan ternyata Moza suka sama sepatu roda?
2: Sebenarnya kalau suka dari sepatu roda, aku suka banget dari kecil pakai sepatu roda yang plastik yang bisa rodanya tuh nyala-nyala.
0: Ada nyala-nyala
2: gitu.
0: Lampunya ya.
1: Dari kecil banget itu berarti.
2: Dari kecil, tapi baru ditekunin itu sekitar pas aku kelas 6 SD sampai sekarang.
0: Oke.
1: Tapi dari kecil emang udah bisa tuh. Maksudnya kan kadang-kadang ada yang harus
0: jatuh dipegangin dulu.
1: Moza bisa sendiri apa gimana?
2: Aku bisa sendiri karena rata-rata teman-teman aku pada suka main-main gitu.
1: Jadi kayak satu komplek main bareng gitu ya.
0: Terus pas kelas 6 SD itu gimana tuh?
2: Pas kelas 6 SD aku sebenarnya itu kan hampir mau menjelang ada COVID ya, jadi sempat pandemi dan sekolah tuh libur. Jadi aku mulai tekun di situ, aku ikut private sama coach aku namanya Coach Eric. Dia, beliau tuh namanya lumayan famous di dunia sepatu roda, kayak hampir seluruh orang di dunia sepatu roda tahu dia. Karena dia tuh hebat banget ngajarinnya sampai aku bisa meraih sampai sekarang yang aku raih.
1: Dan karena private. Lagi COVID private akhirnya ya.
0: Gak boleh banyak murid.
1: Gak boleh terlalu banyak. Ada pembatasan, oke. Berarti dari situ mulai intens tuh latihan.
2: Iya, mulai intens karena sekolah kan juga daring ya kan, jadi latihannya tiap hari gitu.
0: Dan waktu itu berarti belajarnya apa aja yang dipelajari? Karena mungkin ada beberapa yang belum tahu nih kalau lomba sepatu roda tuh ada cabang-cabang yang lainnya nggak sih gitu? Ada kategori-kategori khusus gitu?
2: Oh, sebenarnya kalau misal kategori kita tuh cuma ada dua kategori yang jarak jauh sama sprinter. Kebetulan aku sendiri sprinter.
0: Sprinter, kenceng banget berarti ya, udah kebayang ya.
1: Berarti tuh latihan itu kayak berapa jam durasinya dalam sehari? Terus seminggu berapa kali biasanya?
2: Kalau dari klub aku sendiri tuh tiap hari pasti ada latihan. Untuk durasinya sekitar 4-5 jam.
0: 4-5 jam itu langsung udah pakai sepatu rodanya atau ada fisik dulu atau kalau pemanasan?
2: Kalau misal fisik biasanya kita beda hari kak. Jadi, misal fisik misalnya hari Selasa, Rabunya kita pakai rollerblade.
0: Tunggu deh, berarti ini kan kamu kategori sprinter ya. Berarti lari kamu kencang juga nggak?
2: Kalau lari sebenarnya enggak ya? Sedikit-sedikit deh.
0: Aku kira ngaruh gitu. Ternyata beda ya lari beda. Lari yang beneran lari napak sama pakai sepatu roda.
2: Beda.
0: Ya?
2: Beda.
0: Iya.
1: Gue juga kalau pakai sepatu roda bisa cepet. Cuma masalahnya berdiri aja gue nggak bisa.
0: Lalu cepetnya di turunan kan? Udah gelinding aja udah deh.
1: Gelinding sendiri ya. Oke, tapi sampai sekarang berarti masih rutin tuh latihan dengan durasi segitu tiap harinya?
2: Masih rutin. Kebetulan kemarin aku habis selesai lomba dari Padang Pariaman.
0: Waduh.
1: Karena masih aktif banget ya. Betul. Ikut lomba. Nah, pertama kali ikut lomba tuh apakah dari kelas 6 SD itu atau SMP berarti?
2: Iya, dari kelas 6 SD. Biasanya kalau sepatu roda tuh ada kategori pertama tuh pemula. Masih kayak yang sedikit-sedikit.
1: Yang cimit-cimit ya.
2: Iya.
1: Terus
2: jadi kita masih yang belum terlalu jauh jumlah putarannya gitu kak. Kalau misal udah yang agak tingkat ke standar sama yang speed seperti aku itu udah lumayan. Misal jarak jauh itu ada yang namanya 50 putaran.
0: Waduh.
2: Gitu, lawannya udah kayak monster-monster.
1: Tapi kalau lomba gitu tetap ini kan, maksudnya tetap ada kategori, maksudnya ini usia segini sampai segini gitu atau gimana?
2: Iya, ada. Kalau untuk aku sendiri kategori junior dari 2000 berarti sekarang,
1: kelahiran ya, tahun kelahirannya dihitung ya.
2: Iya, kelahiran betul. Dari 2010 sampai 2007.
0: Iya. Ini nih yang kemarin rame ya.
1: Di Padang ya.
0: Di Padang di Piala Wali Kota. Ini gelar MVP 4 medali emas kejurnas sepatu roda. Ih, ngeri.
1: Langsung loh podiumnya di angka 1.
0: Iya.
1: Juara 1 dia.
0: Berarti kamu udah kemana aja nih untuk lomba sepatu roda?
2: Untuk di Indonesia aku udah ke Padang, ke Riau, Riau, Bantul, gitu-gitu. Kalau untuk yang internasional, aku baru sampai Malaysia.
1: Wow. Bukan baru sampai, itu juga udah keren.
0: Udah sampai di sana ya.
1: Iya, udah sampai Malaysia, keren loh.
0: Berarti berarti dalam setahun ini berarti selalu ada perlombaan. Maksudnya kamu udah punya schedule sendiri berarti ya?
2: Biasanya kalau awal tahun tuh belum sampai full, tapi udah pasti ada lombanya.
0: Oh, gitu. Okay. Di piala mana, di daerah mana, segala macam tuh ada aja pasti ya.
2: Iya, betul.
0: Izin mulu dong sekolah.
2: Iya, di spek mulu.
0: Tapi kan untuk nama baik sekolah.
1: Iya, benar.
0: Makanya kalau pas sampai sekolah pasti langsung disambut juga kan sama guru-guru ya.
1: Kalau hari Senin pas upacara bendera diumumin tuh.
0: Boza habis menang gitu ya.
1: Iya. Oke. Nah, berarti kalau dalam waktu dekat ini ada yang lagi diincar juga enggak kompetisi?
2: Insya Allah ada di Medan bulan Oktober. Tapi itu bertepatan sama TKA aku kelas 12.
1: Oh, aduh. Iya, nah itu aku bilang karena kan kelas 12 banyak ujian, ujian praktik dan lain-lain untuk kelulusan. Terus gimana dong nanti akhirnya?
2: Tapi untuk lombanya sih belum pasti.
0: Cuma dia ancang-ancangin di sekitaran itu
2: bulan
0: ya?
2: Bulan itu ya. Pas bulan Oktober katanya udah pasti, tapi aku berharap sih awal. Jadi awalnya masih
1: jadi gak bentrok.
0: Iya, jadi gak bentrok.
1: Iya, benar.
0: Iya. Coba panitia jangan jadwalnya jangan dibentrokin.
1: Iya, apalagi harusnya panitia tahu karena umur-umur segitu kalau pesertanya itu lagi sibuk.
0: Apa yang ngebuat Moza tuh ngenekunin si sepatu roda? Kan banyak yang abis jatuh kapok gitu kan. Pasti punya pengalaman juga kan jatuh,
1: cedera,
0: lecet-lecet kan. Ini kan lumayan ekstrim kan olahraganya ya. Betul. Kenapa kamu lanjut suka gitu?
2: Kalau aku sebenarnya dari SMP tuh selalu ada yang namanya upacara pagi tiap hari Senin, selalu maju bawa medali habis lomba. Nah, itu menurut aku kayak ih ternyata seru ya bisa dilihat.
0: Emang anaknya pengen tampil ya.
1: Kayak gue keren banget deh. Betul. Gitu. Iya. Emang benar itu keren banget sih. Dulu karena gue enggak pernah dipanggil
0: gitu.
1: Gak pernah kayak dulu tuh zaman gue sekolah waktu SD kalau lagi dipanggil tuh biasanya kan yang dapat medali piala sama yang ranking 1, 2, 3 pas akhir tahun biasanya dipanggil
0: belum pernah ya.
1: Ranking 4 lah mentok, ranking 3 kok gak pernah gitu kan.
0: Jadi karena suka gitu jadi motivasi. Jadi akhirnya jadi semangat terus buat lomba-lomba segala macam gitu ya.
1: Tapi sempet gak Moza mencicipi olahraga lain? Maksudnya selain sepatu roda mungkin pernah coba renang atau badminton yang emang kayak ini seru juga ya gitu.
2: Kalau dulu aku SD ada eskul memanah, tapi
1: archery
2: gak aku lanjutin. Karena
1: kenapa?
2: Menurut aku bukan aku banget gitu loh.
1: Diem soalnya karena
0: fokus. Dia kan sukanya kan dia sukanya yapping tadi.
1: Oh iya benar.
0: Kalau lagi sprint kan bisa yapping ya.
1: Iya. kalau lagi main sepatu roda kan sambil keluar tuh unek-unek ya bisa. Tapi kalau mana kan enggak bisa, harus fokus.
0: Iya.
1: Oke. Jadi akhirnya sepatu roda ya.
0: Nah, oke. Okay. Nah, ngomongin sepatu roda berarti sepatu roda yang dibawa ke studio Prodo FM Jakarta ini berarti yang suka dipakai kamu buat lomba.
2: Iya, kebetulan ini produk baru.
0: Oh gitu.
2: Ini aku custom warnanya makanya pinky-pinky.
0: Oh gitu, custom. Harus custom. Sesuai bentuk kakinya ya.
2: Tapi untuk aku sendiri kan masih bertumbuh. Jadi kakinya belum, jadi aku masih custom warna.
1: Seru banget. Karena kamu suka warna pink ya.
2: Suka banget.
1: Dan kelihatan juga. Ini dibikin nyala-nyala lagi gitu.
0: Bisa request nyala-nyala gak?
1: Ini pas nyala, pas lari kelihatan gitu.
0: Atau ada musiknya gitu.
2: Bisa sih sebenarnya gak ya.
1: Aku mau custom yang rodanya gak bulat, bisa gak segitiga gitu.
0: Bedanya apa sama sepatu roda yang buat
1: pasaran
0: gitu?
2: Oh, biasanya kalau ini kan untuk kategori speed ya. Berarti udah yang speednya tuh udah yang up banget gitu loh. Maksudnya yang kenceng-kenceng banget. Nah itu menurut aku ya pertama kali aku pakai ini tuh susah. Karena ini hanya semata kaki kak.
0: Iya benar, pas aku ngeliat juga semata kaki banget. Sedangkan sepatu roda yang anak-anak komunitas tuh sampai mata kaki atas gitu ya, gitu. Betis gitu ya.
2: Jadi ini tuh apalagi rodanya kan bisa dilihat ini gede banget ya.
0: Berat
2: tadi
0: ya?
2: Berat, ini satu sepatu mungkin sekitar 4 kiloan.
0: Masya Allah.
1: Padahal Moza ini badannya kecil ya. Maksudnya badannya Moza berapa kilo sekarang? Kecil kan, 40 paling.
0: Iya Allah, 4 kilo.
1: 4 kilo 2 sepasang.
2: Satu
1: doang, berarti 2 sepasang tuh 8 kilo kan?
0: Iya.
1: Ya ampun. Yeah,
0: betul. Cuma emang teknologi ya lebih canggih lagi ya, iya. Karena sekali apa namanya? Sekali ngelangkah mungkin bisa ngeglosor. Iya,
1: benar-benar. Yeah. Tapi namanya atlet kan memang beda ya.
0: Betul. Kalau emang ini khusus
1: udah mau ikut lomba, udah mau jadi pro ya mm-hmm. udah memang harus beda. Waktu dulu kan ya pasti enggak yang custom ini yang dipakai
0: iya,
1: juga. Oke.
0: Okay. Yeah, yeah, yeah,
1: tapi yeah. Kalau buat latihan udah pasti pakai yang ini juga.
2: Udah pasti pakai yang ini.
0: Oh, oke. Okay. Okay, jujur okay. Gue kalau ngelihat orang main sepatu roda gitu ya, gue juga pernah ngeliat ya, itu kayak ngeri banget gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Karena secepat itu kan muter terus kayak dempet-dempetan, gue ngeri kesikut-sikutan iya, gitu kan
1: gitu.
0: Dan kalau udah jatuh kan udah
2: aduh udah parah banget,
0: perih banget ya.
1: Pernah ada pengalaman yang sampai kamu jatuh atau cedera yang parah banget gitu gak?
2: Aku kalau cedera yang parah gitu enggak.
1: Alhamdulillah
2: tapi
1: ya.
2: Iya tapi sebenarnya yang bikin aku sakit hati aku kan kalau misal sepatu roda tuh di bagian kakinya gak pakai legging ya jadi langsung celana pendek dan itu belang.
0: Latihannya siang-siang.
1: Aduh, mau latihan di indoor agak susah ya.
0: Mau pakai legging juga ribet kan?
1: Iya.
0: Nggak aerodinamis nanti kalau pakai legging.
1: Iya. Oke, jadi itu paling yang bikin agak gondok.
0: Iya, namanya cewek ya, betul ya.
1: Hati loh.
0: Oh, oke.
1: Pakai sunscreen nggak ngaruh ternyata ya. Sunblock gitu kan, tetap aja belang gitu. Dan kalau udah belang, balikin normalnya lagi lama, benar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, jadi kalau latihan itu berarti rutinnya sekarang kapan aja nih Moza?
2: Aku biasanya di klub itu Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Oke, okay. Itu setiap hari. Hampir setiap hari sore hampir tuh.
2: Kalau untuk Minggu itu khususnya pagi.
1: Pagi.
0: Oh pagi.
2: Saya CFD.
1: Oh iya. Selebihnya pulang sekolah berarti ya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Tapi kalau di sekolah sendiri nggak ada ekskul sepatu roda berarti?
2: Nggak ada, kayaknya nggak ada yang minat deh kak.
0: Orang ngeri kan susah kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kemarin tuh aku lihat video di TikTok kayaknya, jadi MPLS di salah satu sekolah kayaknya itu SD sih. Ada
0: oh,
1: yang
0: naik sepatu roda,
1: bawa bendera.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sepatu rodanya agak gede tuh, yang sampai sebetis ya, yang pada umumnya gitu kan.
1: Iya, dan dia anak cowok, ya? Cowok megang bendera pula gitu kan.
0: Harusnya kamu kemarin MPLS pakai sepatu roda.
2: Malu kamu.
0: agak repot ya soalnya ya. Harusnya kan emang sepatu-sepatu gini kan di jalur atau trek khusus ya.
2: Iya.
0: Kalau di trek aspal sekolah mungkin agak bergerigi ya.
1: Iya lagi, ribet, kecuali kalau aspalnya bagus. Iya. Ini kan aspalnya agak kurang gimana gitu ya. Oke. Nah berarti Moza ini sekarang yang lagi dikejar kalau dari bidang sepatu roda adalah untuk lomba yang di bulan Oktober.
2: Betul.
1: Iya. Mudah-mudahan nggak bentrok sama TKA. Amin. Ya. Jadi bisa ikut dua-duanya.
2: Betul.
1: Tapi kalau prestasi-prestasinya Moza yang lain selain di bidang olahraga itu banyak juga ternyata teman Pro 2.
0: Betul sekali. Kalau lihat dari bio Instagramnya, wah ini banyak banget ya. Ada sebagai duta pajak juga, ada duta BPJS juga, ada brand ambassador juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan dia juga mendapatkan pelajar berprestasi tadi katanya.
2: Betul.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita bakal tanya-tanya ya. Kayaknya emang dia enggak pernah bisa diem ya.
1: Umur belum 17 sekarang atau
2: udah baru 17.
1: Umur 17 tapi kalau ditulis CV-nya udah panjang banget.
0: CV kita minder ya.
1: Nanti kita ngobrol lagi sama Moza tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Sore Ceria Squad barengan sama Moza Aurela Safaras, teman Pro 2.
1: Yes, tadi kita udah ngobrol sama Moza seputar prestasinya dia di bidang sepatu roda. Dan ternyata selain di bidang olahraga nih, Moza juga dapat penghargaan sebagai pelajar berprestasi tingkat Jawa Barat.
0: Betul sekali. Itu gimana ceritanya Moza bisa dapat penghargaan tersebut?
2: Pertama sebenarnya aku kan lebih banyak prestasi di bidang non-akademik ya. Kayak di sepatu roda itu aku banyak banget dapat info dari Binpres Club aku sendiri, yaitu Bubu Vega. Nah, habis itu kebetulan aku juga meraih beberapa ranking di sekolah. Aku masih stay di 1, 2, 3 di sekolah.
0: Wih, ngeri kali.
1: Gak cuma di non-akademik tapi di akademik juga ternyata.
2: Betul, terus, harus seimbang kak, pokoknya non akademik sama akademik gak ada yang boleh dikalahin satupun.
0: Jadi ini bisa dibilang kamu juga karena punya banyak prestasi, jadi dikasihlah penghargaan ya. Jadi sejauh barat ini kamu salah satu anak yang prestasinya banyak gitu ya?
2: Iya betul.
0: Oh gitu.
1: Coba.
0: Ada berapa tuh kalau di list ada berapa itu?
1: Termasuk yang di bio tadi mungkin. Aku gak tahu, mungkin yang ditulis di bio banyak akhirnya banget. Yang paling bergengsi kali ya.
2: Iya.
1: Coba-coba sebutin apa aja.
2: Aku dapet Duta BPJS. Tingkat Kota Bekasi. Jadi aku yang suka kayak sosialisasi ke teman-teman. Mungkin masih mereka masih bingung ya, BPJS tuh fungsinya buat apa sih kita yang masih muda gitu-gitu. Terus aku juga kemarin jadi Duta Pajak Jawa Barat.
0: Terus jadi, juga nih yang Bea Cukai juga ada.
2: Iya, kemarin Bea Cukai itu menang lomba video tentang batik aku langsung sama Ibu Sri Mulyani.
1: Kalau yang BNPB apa?
2: BNPB itu aku bikin video tentang bencana.
0: Ini juara satu ya?
2: Iya betul.
0: Iya.
1: Soalnya kalau dilihat sosial medianya Moza juga aktif nih, followersnya kan banyak ya, sekitar 14.000 lebih. Jadi itu kayaknya dimanfaatin sama Moza untuk bisa memberikan pengaruh baik buat dampak followers-followersnya yang masih muda juga.
0: Biar gitu. Berdampak juga. Ini juga dikasih apa nih sama Pak Wali Kota Bekasi nih?
2: Itu kemarin kalau nggak salah penghargaan sebagai Duta Siswa Jawa Barat.
1: Terus ini ada Bu Atalia ngasih ini ya.
2: Iya.
1: Semangat
0: masih ucapan ya.
2: Iya.
0: Semangat ya, karena wakil Jabar juga ya.
2: Betul.
1: Ini nggak sih Moza emang ini yang dicita-citain Moza dari kecil, maksudnya oh ternyata aku di umur segini yang baru 17 gitu ya udah bisa dapat prestasi yang lumayan membanggakan, yang banyak. Emang dari dulu impiannya Moza ini seperti ini?
2: Dulu sebenarnya impian aku pengen banget punya banyak temen yang benar-benar aku nggak sangka-sangka ternyata lewat ini semua aku bisa dapat teman banyak banget.
1: Apalagi kalau lagi kompetisi mungkin lagi
0: dari
1: ikut temen
0: dari daerah mana?
1: Dari daerah lain gitu. Betul. Kenalan ya.
2: Iya, jadi nggak cuma dari Bekasi lagi temennya.
1: Jadi nongkrongnya nggak di mal-mal Bekasi doang ya.
0: Tapi kalau ajang yang lain atau prestasi lain yang mungkin di kelas 12 ini pengen kamu ikutin juga ada nggak sih yang lagi diincar gitu?
2: Sebenarnya ada, tapi mungkin udah nggak boleh kalau untuk kelas 12 itu. Aku pengen banget ikut FLS 3N lagi.
1: Kelas 12
2: udah nggak boleh.
0: Kamu udah pernah juga kan ya?
1: Tahun kemarin berarti ikut.
2: Aku sempat ikut dua kali, kelas 10 sama kelas 11.
1: Itu ikutnya apa?
2: Short movie.
1: Bikin short movie. Kamu sebagai?
2: Aku sebagai aktor sama produser juga.
1: Oke. Itu 2 tahun ikut short movie terus?
2: Iya, kemarin udah sampai tingkat provinsi. Tapi gugur di provinsi, belum sampai nasional.
0: Makanya gergetan kelas 12 yang ikutan lagi. Cuma emang gak dibatasin boleh sama sekolah ya.
1: Kelas 10-11 doang kan. Ya berarti kamu ngasih support aja ke yang adik-adik di bawahnya. Aku jadi cameo deh gitu. Nanti aku jadi cameo boleh gitu ya.
0: Tapi kalau untuk sepatu roda masih terus lanjut ya? Maksudnya karir kamu juga kan pasti masih panjang ya di sepatu roda ya?
2: Mungkin nggak sampai kuliah sih kak. Karena menurut aku kuliah tuh udah benar-benar kayak kehidupan sebenarnya.
0: Udah mau fokus lagi.
2: Betul.
1: Emang sekarang bukan kehidupan sebenarnya? Sekarang juga benar.
0: Sekarang aja udah beneran banget kamu.
1: Iya, cuma emang lambanya masih sekolah.
2: Iya.
0: Belum
2: sehoror kuliah sih, Kak.
0: Iya, tapi kalau untuk perlombaan yang paling dekat kan Oktober gitu ya.
2: Betul.
0: Berarti persiapan pun juga dari sekarang udah mulai ya?
2: Iya, dari sekarang.
0: Nah, berarti apa yang dilatih lagi tuh kalau untuk pengen lomba gitu?
1: Kompetisi.
0: Apa ngecek track record waktu segala macam gitu?
2: Iya, biasanya kalau aku kan baru banget pulang dari Padang. Mm-hmm. Nah, ini udah mau ke Medan lagi. Biasanya kita cek nih, biasanya suka yang namanya test time. Jadi kita harus pecahin rekor yang udah
1: kemarin.
2: Kita. Iya, betul.
1: Oh, kemarin rekornya berapa?
2: Kemarin rekornya aku yang main 200 meter itu satu putaran itu 18 detik, 4 gitu.
0: 18 detik. Itu yang nonton juga geleng-geleng doang itu.
1: 18 detik kita
0: parah.
1: Makan satu suap aja lebih dari 18 detik, cuy.
0: Sumpah, lu pernah ngeliat langsung, aku juga pernah ngeliat langsung tuh emang cepet banget. Iya, gue takut ngeliat dia jatuh gitu, takut ya. Cuma ternyata emang mereka udah terbiasa gitu.
1: Wush, kayak wush.
0: Iya benar, kayak wush.
1: Sumpah. Tapi berarti ini kan lagi persiapan juga mau apa namanya ikut kompetisi sepatu roda gitu. Maksudnya tadi Moza juga bilang kayaknya nanti kuliah mau agak dikurangin nih sepatu rodanya. Tapi emang udah tahu maksudnya kuliah nanti kira-kira arahnya mau kemana nih, mau ambil apa gitu, udah kebayang belum?
2: Aku sebenarnya udah kebayang. Aku sendiri SMA nih ambil IPA, jadi aku pengen banget jadi dokter. Kebetulan aku incer FK, FKG sama kriminologi.
1: Kriminologi.

0: pengen di stop rollerblade-nya atau sepatu rodanya pas di kuliah karena kedokteran lumayan nyita banyak waktu kan, fisik segala macam gitu. Jadi harus fokus ya.
1: Berarti apakah Moza memang enggak mau, maksudnya arahnya ke yang serius lagi yang sampai atlet
0: atau pelatih gitu mungkin.
1: Coach gitu apa gitu.
2: Kayaknya enggak deh, Kak. Udah cukup sampai sini aja.
0: Udah banyak banget
2: ya
0: soalnya.
2: Benar, udah kayaknya masa muda aku cukup sampai di sepatu roda di jenjang SMA aja.
0: Oke. Kasih kesempatan yang junior-juniornya.
2: Betul, aku support mereka aja deh.
0: Iya. Sesekali datang ngelatih ya. Sama kakak Moza.
1: Seru tapi ya. Aduh. Maksudnya dari sepatu roda ini Moza dapat banyak prestasi, dapat banyak teman baru juga. Betul. Gitu. Walaupun mungkin kalau lagi kompetisi gitu gimana sih caranya, maksudnya kan yang namanya tanding tuh kayak kamu mungkin ngebaca lawan gitu kan, kayak mungkin dia pas lagi pemanasan kelihatan nih. Oh, dia ternyata gini gitu. Tapi ada enggak sih rasa-rasa kayak pasti kan pengen ngalahin gitu, namanya olahraga gitu. Cuman kayak gimana caranya supaya enggak terbang terlalu tinggi, maksudnya enggak sombong gitu.
2: Aku biasanya tuh kalau misal lomba, aku orangnya super duper misterius. Jadi pakai jaket, pakai masker, topi. Bener-bener kayak gak itu pengen dibaca.
0: Coba buat gak belang aja.
2: Itu sebenarnya biar ngalihin pemandangan aja. Sebenarnya aku takut kok, aku takut juga sama mereka. Tapi yang dipikiran aku, pasti mereka takut juga sama aku.
0: Jadi ya mencoba untuk chill aja gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Daripada kayak SKSD malah jadi bingung sendiri kan. Malah jadi grogi.
1: Kadang-kadang kalau lomba tuh ada yang mungkin dari
0: ritualnya beda-beda ya.
1: Iya, mungkin dari atletnya biasa aja, tapi mungkin officialnya yang kayak coachnya lah atau supporternya lah gitu kan. Sering bawa supporter nggak kalau lomba?
2: Biasanya kita tuh kalau lomba tuh rombongan gitu kan, jadi rame-rame. Biasanya yang kecil-kecil tuh yang paling berisik.
0: Iya, misalnya dari kota Bekasi gitu banyak gitu ya.
2: Iya, atletnya. Support kakak-kakaknya.
0: Yang kecil-kecil apa ibu-ibunya yang berisik?
2: Ibu-ibunya kayaknya ya.
1: Iya, kalau ibu-ibunya sibuk.
2: Iya,
1: tapi seru ya. Berarti akhirnya ini bisa jadi ajang pembuktian bahwa ternyata dari non akademik bisa berprestasi itu membanggakan juga, di akademiknya juga tetap jalan.
0: Bisa keliling Indonesia juga, bisa keluar negeri juga lewat olahraga sepatu roda teman berdua. Ini mungkin jadi inspirasi juga buat teman berdua yang bingung mau jadi atlet apa. Mungkin pilihannya juga. Sekarang sepatu roda juga lagi tren kan ya. Komunitasnya juga banyak banget kan
2: banyak
0: ya. Kalau mau lebih serius lagi silakan ikutan klub-klub ya.
2: Iya.
0: Kalau dari Moza deh, terakhir tipsnya buat teman berdua yang pengen terjun ke sepatu roda nih, kira-kira apa nih?
2: Sebenarnya tips dari aku tuh cuma satu. Kalian tuh perlu yakin sama diri kalian sendiri, jangan nervous. Soalnya kalau misal kalau dilihat dari lawan, kita tuh lawan cuman di dalam lapangan aja, di luar kita pasti semuanya berteman. Jadi buat kalian yang mau join sepatu roda, cari klub-klub terpercaya. Kalau misal di Bekasi, bisa join bareng aku di Big Bekasi, karena official-official teman-teman sama pelatihnya super duper helpful dan cheerful.
0: Wis. Okay. Dan banyak atlet juga di situ.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ini Moza emang lagi ngerekrut adik-adik yang ngegantiin buat ngegantiin dia nih. Ya kan? Ayo aku udah kelas 12.
0: Betul,
1: ayo gantiin aku yuk gitu.
0: Betul,
1: ya. Kamu latihannya di mana?
2: Biasanya ini kita tracknya baru tahu kan?
0: Iya benar, betul. Iya. Aku tahu, udah standar internasional banget.
2: Betul.
0: Itu. Iya.
1: Di mana tuh?
0: Di Gor Bekasi.
2: Iya, di Gor Bekasi samping stadion.
0: Iya.
1: Standarnya oke lah ya di situ.
0: Betul banget. Itu bang, kan gue pernah nonton di situ tuh, ibu-ibunya pada teriak-teriak.
1: Lu nemenin ibu-ibu juga harusnya dong ikutan.
0: Bahkan gue pas nonton itu kayak ngeri banget sih, cepet-cepet banget sih orang gitu. Iya. Udah gitu masih kecil-kecil bocil ya juga ya. Aduh.
1: Ini bukan
0: kayak di Pariaman ya.
2: Iya.
0: Ada nih ini.
1: Oh,
0: ini.
1: Oke. Pokoknya kamu penasaran mau lihat ya, kepoin Instagramnya Moza ya.
0: Betul.
1: Di @moza_z Aurel, double A dan double L.
0: Moza Aurel,
1: double A double L.
0: Cari aja pokoknya di Instagram teman Pro 2 ya. Thank you banget Moza sudah datang ke Pro 2 FM Jakarta. Mudah-mudahan bisa ada prestasi lagi ya. Walaupun udah menjelang kelas 12 ya.
1: Iya, tapi enggak apa-apa. Ini bisa di dikejar.
0: Yes.
1: Satu tahun ini mudah-mudahan banyak prestasi yang didapat sama Moza lagi. Terus enggak bentrok nanti jadwalnya di bulan Oktober ya. Jadi bisa ikut TKA, bisa ikut lomba juga.
0: Betul. Ya. Oke.
1: Terima kasih Moza. Selamat sore.
2: Terima kasih, Kak.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya. Dan lu tahu nggak, penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa merusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue nggak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang. Makanya, daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar nggak begadang deh pas ngerjain tugas.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, masih di sore ceria teman Pro 2. Kita tadi habis ngobrol sama atlet sepatu roda ya. Jadi kalau misalnya kamu juga punya prestasi sama kayak Moza tadi, terus kamu mau diajak ngobrol-ngobrol sama kita berdua di sore ceria squad, itu boleh banget loh.
0: Betul sekali, dan sebenarnya tuh di dunia ini banyak banget olahraga ya. Ketika lu gak punya kesempatan jadi atlet beneran di satu olahraga, kan bisa sebenarnya ya kita bener, nyari olahraga lain gitu. Betul. Walaupun emang pertama mungkin sulit kali ya, kayak aduh gue bukan passion, gue bukan apa. Cuma kan kayak banyak pilihannya kan sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Kayak gue, kalau gue flashback lagi kayak dulu kan gue pengen jadi atlet sepak bola kan.
1: Oh iya?
0: Iya, bola sama, kalau bola emang orang tua gue kan. Cuma gue nya gak lanjut. Terus volley juga nanggung. Jadi kayak atletnya malah gak kena gitu kan. Sebenarnya kayak kalau gue dulu mungkin explore olahraga lain, bisa aja kan, bisa, punya kesempatan kan.
1: Cuman emang zaman dulu kan belum sebanyak sekarang. Mungkin betul, dulu belum ada padel, belum ada pickleball, belum ada slow jogging.
0: Iya, ya kan? Terus juga kayaknya dulu tuh pengetahuan tentang olahraga lain tuh minim ya, iya, di internet
1: belum,
0: tuh.
1: Belum ada sosial media.
0: Iya, sosial media tuh jarang gitu. Kalau sekarang kan kayak, ih gila anak sekarang tuh juara apalah,
1: iya,
0: kayak panjat tebing lah.
1: Kalo
0: terus
1: dulu,
0: lomba polo, segala macam gitu, banyak
1: kalo
0: banget.
1: Kalau dulu ada kejuaraan main bekel sama main lompat karet, gue pasti menang.
0: Eh siapa tahu emang ada kejuaraan.
1: Cuman kita gak tahu kan.
0: Iya,
1: iya.
0: Kayak kan yoyo aja ada kejuaraannya.
1: Iya bener.
0: Terus lompat tali tuh yang berapa, yang cepat banget tuh.
1: Yang kayak skipping gitu.
0: Iya,
1: kan,
0: itu iya, juga iya, iya, banyak kan ada kejuaraannya gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Makanya kalau dulu ada kejuaraan bekel, kalau gue tahu misalnya ada gitu kan.
0: Emang lo bisa apa bekel?
1: Bisa,
0: bisa freestyle.
1: Gua.
0: Freestyle
1: ya,
0: tuh.
1: Main aja.
0: Gua main aja. Gue kalau main bekel bolanya mental mulu.
1: Ya, karena lo cowok, itu biasanya cewek yang main.
0: Tapi ada juga yang
1: ada,
0: main.
1: Ada cowok yang main.
0: Kan kadang-kadang cewek-cewek gitu lo. Eh kurang orang yang bareng-bareng. Eh satu lagi
1: bener,
0: gitu
1: adek,
0: kan.
1: Adek gue kan cowok ya kan, dan dia dulu ngumpulin gundu apa kelereng. Nah gue suka diajak main sama adek gue. Ayo kan main sama gue gitu.
0: Soalnya kalau main misalnya berdua doang itu gak enak.
1: Gak seru.
0: Ya harus kayak ramean. Mainan dulu tuh kan mainannya ramean kan.
1: Bener.
0: Kalau sekarang mau mainan berdua juga udah pada bisa tuh,
1: bisa.
0: Main gadget tuh, main apa segala macam kan.
1: Iya,
0: bisa aja kan.
1: Bener-bener
0: gitu. Dulu tuh emang harus rame-ramean.
1: Tapi emang bener ya. Maksudnya kalau ngomongin soal prestasi, kan emang orang tuh beda-beda. Ada yang kuatnya di akademik, di
0: betul,
1: pelajaran, ada juga yang di non-akademik, di seni misalnya,
0: bisa
1: atau di olahraga
0: jadi,
1: gitu.
0: Iya,
1: nah
0: iya,
1: jadi jangan berkecil hati kalau misalnya lo ternyata kayaknya aku tuh gak bakat di pelajaran deh, kayak emang gak suka duduk manis belajar gitu. Aku sukanya mungkin lukis,
0: betul,
1: atau bola, basket, atau apa, volley gitu.
0: Iya.
1: Gak apa-apa juga ditekunin yang kayak gitu, itu juga membanggakan gitu.
0: Iya, buat yang cewek-cewek juga misalnya, aduh kak gue pengen banget jadi atlet basket, eh malah gak kesampaian gitu. Ya udah pacarin aja atlet basketnya.

0: Kenapa lu? Seneng banget kelihatannya.
1: Iya nih, lagi kebayang aja gitu pas adek gue dimarahin sama nyokap gue. Puas banget deh gue ngeliatnya, langsung nangis kejer.
0: Emangnya adik lu salah apa? Kok sampai segitunya?
1: Ngeselin banget, Rosa. Semua diberantakin, semua dirusakin. Sampai tugas paper gue no aja dicoret-coret sama dia.
0: Oh gitu, tapi dia kan masih kecil, Dis. Pikiran dan sikapnya masih diproses berkembang. Makanya seharusnya kamu dukung, bukan kamu jadiin bahan tertawaan. Kamu bimbing, terus kamu kasih tahu deh apa yang benar.
1: Iya sih, kok tadi malah seneng ya ngeliat dia gitu. Kayaknya gue harus mulai sabar dan ajarin dia, biar adik gue bisa jadi lebih baik lagi.
0: Nah itu.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di sore ceria teman Pro 2. Udah
0: mulai lapar.
1: Mendekati jam makan malam.
0: Yeah.
1: Makan sore. Apa sih? Jam segini tuh makan apa?
0: Makan temen.
1: Soalnya gue tuh suka lihat teman-teman gue kayak misalnya posting gitu ya makan malam, tapi postingnya tuh kayak jam 7, jam 8 gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kita kan makannya maghrib ya, abis maghrib gitu.
0: Biasanya. Soalnya jam 7, jam 8 kita on the way pulang.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau mereka udah sampai rumah.
1: Ntar jam 9 sampai rumah makan lagi gue. Yeah. Ada makan sore, ada makan malam berarti dong.
0: Iya, tapi kalau ngomongin makanan kan makanan Indonesia nggak ada habisnya ya. Maksudnya banyak banget. Yang paling terkenal kan kalau di dunia itu rendang.
1: Iya.
0: Rendang pernah di-review juga sama CNN jadi makanan terenak juga.
1: Mm.
0: Gitu ya. Cuma sekarang ini rendang udah mulai bergeser tahtanya teman-teman berdua.
1: Siapa yang berani menggeser rendang?
0: Kambing. Lebih tepatnya sate kambing teman-teman berdua.
1: Aduh.
0: Gue bukan pecinta kambing ya,
1: sama
0: jujur ya.
1: Sama lagi.
0: Cuma gue suka, maksudnya pernah makan gitu ya. Kalaupun lagi pada nyate teman-teman gue makan satu tusuk doang gitu. Jadi kayak bukan tipikal yang kesukaan gue. Kalau sate ayam gue doyan, kalau sate kambing ya udah cuma gitu doang. Cuma gue pernah nyoba sate kambing yang beneran enak, empuk tuh juga emang enak gitu, nikmat gitu loh. Bisa gue nikmatin walaupun kadang-kadang suka ada wangi-wangi yang kurang menyenangkan kan.
1: Apa rasanya tuh ngambing banget ya. Ya cuma, menurut lo aja.
0: Iya, cuma gue gak tahu nih ya. Ini versi Taste Atlas. Yang ternyata mereka merilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026.
1: Wow.
0: Ya tahun 2026. Jadi sate kambing ini berhasil menempati peringkat pertama. Mengungguli sejumlah kuliner ikonik lainnya seperti soto Betawi.
1: Oke.
0: Okay. Siomay. Batagor. Sampai rendang yang selama ini identik dengan makanan yang paling Indonesia banget lah. Yang paling enak gitu di dunia. Jadi selain sate kambing, ada beberapa makanan lain juga yang masuk ke daftarnya. Pisang goreng, nasi goreng ayam, bubur ayam, perkedel, ayam goreng, dan klepon.
1: Baru kemarin gue beli klepon sama putu, enak banget.
0: Gue udah lama gak makan klepon tuh.
1: Tapi ini daftar makanannya random ya, maksudnya ada
0: manis,
1: dessert, ada makanan berat juga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Cemilan juga tuh. Jadi kayak ya emang ya macam-macam makanan Indonesia gitu.
1: Kalau gue jujur sate tuh cuman suka sate ayam. Gue emang enggak terlalu suka kambing ya. Maksudnya sate Padang kan juga sapi ya. Sate Padang
0: itu
1: tuh sapi
0: ya.
1: Lidah kan biasanya.
0: Gue masih bisa menerima sate Padang dibandingin sate kambing.
1: Gue kurang suka sih.
0: Sate apalagi ya?
1: Sate Padang tuh soalnya bumbunya Padang banget, ngerti enggak sih? Bumbu rempahnya tuh berasa banget gitu.
0: Gua sate lilit.
1: Suka sate lilit, gue suka.
0: Sate lilit enak. Apalagi sate ya?
1: Sate
0: kikil, usus
1: gue.
0: Kan ya, banyak ya sate enggak, kulit enggak. Sekarang terus sate apa lagi ya yang viral-viral tuh?
1: Oh, lu mau tau sate yang gede banget gak?
0: Eh mana?
1: Ada, tapi harus naik kereta. Sate yang di Gedung Sate Bandung gede
0: banget. Astaga, gak mesti naik kereta dong, travel juga bisa.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue pengen ikutan au soalnya, au gitu.
1: Coldplay, The Scientist.
0: Oh, bukannya au?
1: Bukan dong. Bukan. Lu mentang-mentang udah mendekati maghrib, udah lapar, otaknya udah kemana-mana parah. Kayaknya ya.
0: Parah, parah, udah pengen makan banget gue.
1: Iya, tapi maghrib dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: Maghriban dulu. Betul. Kok baru asar udah maghribnya? Fajar asarnya mepet.
0: Aduh, menu makan malam gue hari ini sehat banget loh, salad loh. Enggak pakai nasi. Telurnya dua. Si paling sehat emang. Oh,
1: kalau gue salatnya salat maghrib sih. Salat.
0: Tapi tetap dressingnya mayo. Kan kata orang-orang gitu ya. Soalnya gue pernah posting gitu.
1: Iya.
0: Makanan sehat juga kan, niatnya makan sehat. Ih, Cuk, ada yang komen lah. Ih, aturan jangan pakai mayo. Ya biarin aja. Kesel gue. Ya berarti kan gue mencoba untuk sehat kan.
1: Itu yang posting tuh orang-orang yang mau mencoba tapi gak bisa-bisa.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak sirik aja, kok gak bisa gue sih kan, makan sehat kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Terus gue balas aja, ya biar tetap bisa dinikmati lah gitu gue gitu kan. Kalau dressingnya yang kayak minyak-minyakan, jahitun segala macam kan kurang kan.
1: Agak kurang
0: gitu. Aduh,
1: yaudah deh. Apalah nikmatin dulu aja.
0: Iya, tahan ya. Jangan emosi.
1: Bentar lagi maghrib soalnya.
0: Gula darah naik. Bentar lagi maghrib, hari ini jam 17.57 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita akan balik lagi. Ada updatean informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
2: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
3: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
4: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lu, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gua kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lu pakai tapi masih layak dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Ya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Fajar dan Desi Rebahan. Asik banget. Ini gue siaran di sofa lagi.
0: Iya, yeah, yeah. Kita udah lama banget gak masukin sofa ke studio, teman Pro 2.
1: Iya,
0: yeah.
1: Tadinya yeah. Ada.
0: Ada, terus?
1: Hilang. Gak hilang, yeah. gak hilang, dipindahin.
0: Ada.
1: Ada, yeah, tapi dipindahin.
0: Pindahin gara-gara penyiarnya tidur.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Bukan gue yang tidur.
0: Bukan, gue juga
1: ada
0: bukan.
1: Ada penyiarnya udah
0: ada, udah gak di sini kok. Iya.
1: Tapi sebenarnya ada nggak ada sofa kalau emang dianya pelor ya pelor aja. Ya udah kita dengerin dulu informasi lalu lintas tuh kan barengan sama Brigadir Sarah dari NTMC Polri. Silakan.
3: Selamat sore, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi arus lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Slipi akan mengarah ke Grogol pada jalur arteri dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada kawasan ini di jam bubaran aktivitas perkantoran ataupun juga dari tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah ke tol airport Jalan Profesor Sudiatmo juga dalam keadaan kondusif ramai pada sore hari ini. Bagi teman-teman Pro 2 untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari Gatot Subroto yang akan mengarah Semanggi ataupun juga Senayan juga dalam keadaan ramai. Ataupun dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan juga Cawang juga dalam keadaan kondusif ramai namun masih relatif lancar pada sore hari ini. Kami menghimbau bagi Anda untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk aman kelancaran selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, teman Pro 2 dapat mengupdate di call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Stop pelanggaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Anugerah terindah dari Anmes Kamaleng.
1: Enak banget lagunya.
0: Iya.
1: Parah.
0: Betul, salah satu anugerah terindah dalam hidup gue adalah gue bisa kerja, teman Pro 2.
1: Oh iya, benar, benar banget. Dan
0: betul.
1: Kalau gue pribadi, gue sangat bersyukur karena gue udah mulai kerja dari pas kuliah semester akhir.
0: Ah, lu semester akhir, gue semester 5 udah kerja di sini.
1: Jadi alhamdulillah banget pas gue lulus, gue tidak merasakan
0: cari kerja.
1: Maksudnya nggak nganggur gitu loh. Iya. Gue sangat bersyukur dan beruntung karena banyak teman-teman gue yang tidak seberuntung gue di luar sana gitu.
0: Betul, makanya kita bersyukur banget. Tapi mungkin juga di luar sana banyak yang masih struggle untuk cari kerja.
1: Betul.
0: Indonesia ekonomi susah banget sekarang nyari kerjaan, teman berdua.
1: Mm-hmm.
0: Jadi harus benar apa ya, pinter-pinter lo untuk bisa dapat attention gitu ya, supaya diterima di kerjaan yang baru gitu. Tapi ini ada sebuah studi nih, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi di fase berhenti kerja atau lagi gak kerja gitu, teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Studi yang dipimpin oleh Dr. Jeffrey Priver dari Stanford ya, dan juga Harvard. Ini menemukan bahwa kalau stres kerja yang kejadian terus menerus ini mulai dari kerjaan numpuk, jam kerja gak ngotak, sampai takut kehilangan pekerjaan, ini bisa bikin kesehatan ikut kena, teman-teman. Gitu, jadi kayak lu udah stres di kerjaan lu aja pasti akan bete dan bakal nyerang ke kesehatan lu juga.
1: Benar. Tapi emang benar sih, maksudnya makanya tuh gue suka lihat beberapa konten-konten orang yang bilang lo lebih mending gaji gede tapi lingkungan kerjanya toksik, atau gaji, kebalik. Eh, gaji gede tapi lingkungan kerjanya toksik, atau gaji kecil tapi lingkungannya enak.
0: Nah,
1: gue kalau gue akan memilih gaji gede lingkungannya enak.
0: Iya.
1: Iya dong.
0: Iya, walaupun gak ada pilihannya ya. Tapi kan akhirnya tuh banyak orang yang akhirnya udah stres di kerjaan, terus langsung kayak gak mikir panjang, langsung resign. Iya, kayak besoknya langsung resign.
1: Padahal belum ada backupnya.
0: Betul, udah ngilang, udah ngilang di grup kantor.
1: Iya.
0: Sedangkan ternyata ini ada studi juga bilang kalau berhenti kerja ini bisa bikin hidup lu lebih lama daripada berhenti ngerokok.
1: Wah, jadi emang setoksik itu ya, parah ya. itu benar-benar yang membunuh pelan-pelan dong berarti.
0: Betul. Iya. Jadi kayak kalau nggak berhenti, apa namanya, kalau dipikir-pikir nih, biasanya kalau abis resign emang suka suka banyak pikiran yang apa ya, yang ada di kepala aja gitu jadi akhirnya cuma mikir-mikir tapi nggak ada actionnya, jadi kayak ngerasa hidup lu tuh lama gitu dibandingin yang lu kerja. Tapi emang ya, gue ngerasain kalau libur tuh kayak emang lama banget kan waktu ya.
1: Iya lagi.
0: Libur doang ya, itu libur. Kalau kerja tuh kayak cepet gitu kan. Karena kita kayak bergerak gitu kan.
1: Tapi buat beberapa orang ya, kalau misalnya dia udah terbiasa kerja, ketika dia resign terus emang belum ada backup plan-nya, gak ngapa-ngapain, itu jadinya kayak malah ngebosenin tau.
0: Iya.
1: Jadi kayak, duh, gue butuh kerja, gue butuh ngapain ya gitu. Gue harus harus melakukan apa supaya gue tuh gak bosen gitu. Jadi ada do something lah gitu, kegiatan yang bisa bikin, apalagi orang yang biasa kerja ya. Kayak misalnya ada saudara gue, dia emang biasa kerja dari muda. Ketika dia pensiun, dia tuh bingung kan. Aduh,
0: nah,
1: gue udah biasa kerja nih. Akhirnya ya udah ngapain kek gitu, cari kesibukan kek gitu.
0: Iya, minimal di rumah ada kegiatan ya. Yang gue liat-liat sih tetangga gue ya, akhirnya ada yang
1: jualan,
0: ada yang ngurusin tanaman.
1: Iya, benar.
0: Miara hewan peliharaan.
1: Beternak, berkebun, beternak, kayak gitu-gitu tuh.
0: Bisnis yang lain kayak apa gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi gue seneng belakangan gitu. Tuh ada kayak beberapa perusahaan, apa sih, restoran gitu, kafe yang mempekerjakan orang-orang yang lansia gitu.
0: Betul.
1: Yang udah pensiun, yang memang dia masih seger, masih aktif, tapi udah gak bisa nih kalau dia terima kerja di kantor-kantor gitu, karena umurnya udah gak cukup gitu.
0: Iya, apalagi kasihan yang itu tadi, yang umurnya tuh udah nanggung buat nyari kerja lagi tuh udah gak bisa. Kayak misal berapa ya, umur
1: 35
0: terus lu resign, nah, nyari kerja lagi susah.
1: Yang rame tuh kemarin di sini adalah ketika lo apply kerja di persyaratannya adalah maksimal usia 25.
0: Ya
1: itu kan,
0: rame.
1: Itu rame banget tuh, maksudnya lah kenapa sih kantor-kantor tuh kalau bikin lowongan maksimal 25, emang yang 26, 27 gak butuh makan?
0: Iya,
1: kan butuh makan juga, butuh kerja juga gitu.
0: Betul, kayak kemarin juga gue ngeliat ya ada lowongan buat social media spesialis gitu.
1: Oh iya, suka, lagi banyak tuh sekarang.
0: Iya, atau mungkin yang suka bikin ngedit-ngedit video.
1: Iya, content
0: buat
1: creator,
0: content creator. Umurnya kayak cuma 25, 30. Sedangkan nyokap gue bisa main CapCut. Iya kan? Nyokap lu pasti juga bikin CapCut kan?
1: Nyokap gue, jago ngeditnya. Mau pakai efek bom, efek hujan, efek angin, bisa semua. Pala gede, bisa.
0: Umur 60 harusnya bisa juga kan?

0: Anji dengan Menunggu Kamu. Ini adalah original soundtrack dari Jelita Sejubah.
1: Oh, Jelita Sejubah. Yeah. Gue juga jelita. Apa ya kepanjangannya?
0: Lu scuba tapi.
1: Jelita scuba. Scuba diving. Ya Allah, gue aja gak bisa scuba.
0: Iya, gue pengen banget bisa tapi gue gak tahu deh, kayak sadar diri aja gitu.
1: Gue gak bisa berenang.
0: Gue ngeri nyelam tapi gak naik lagi. Keberatan soalnya.
1: Tapi waktu gue belajar, ya bukan belajar sih, yang paket tour gitu yang di Bali yang nyelam, yeah. Justru kata si pelatihnya, gak apa-apa kan emang nyelam, jadi gak apa-apa gak bisa berenang.
0: Yang
1: gak bisa snorkeling, iya. Karena gue waktu itu coba snorkeling kan gue gak bisa berenang.
0: Gue pernah itu snorkeling.
1: Nah gue udah pakai pelampung kan, yeah, tapi tetap panik. Namanya orang gak bisa berenang gimana dong. Gue gak biasa kan kakinya di air gitu.
0: Iya.
1: Emang jodoh gue bukan di air, emang di darat aja.
0: Tapi kalau tamu-tamu berikutnya nanti di Prodo FM Jakarta, emang jodohnya kayaknya di suara ya, di nyanyi teman-teman.
1: Yes,
0: ya. Semua
1: betul.
0: Penyanyi bakal hadir di Prodo FM Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Hari ini tamunya banyak banget.
1: Ada Second Change.
0: Second Change-nya 3 orang kan.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada Rachel Olivia,
1: mm-hmm,
0: Dimansyah,
1: mm-hmm,
0: Rio Laskart,
1: mm-hmm,
0: Vanessa Z,
1: mm-hmm,
0: sama Sharla Mars.
1: Ush.
0: Banyak banget tuh hari ini ya.
1: Hai Sharla Mars, aku Desi Neptunus.
0: Fajar Pluto.
1: Udah gak ada, Pluto udah bukan planet.
0: Ya makanya gue udah pensiun nyanyi. Udah pensiun nyanyi gue makanya. Udah.
1: Ya udah, abis ini Music Live Chat barengan sama Edit dari jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat.
0: Kita berdua pamit.
1: Bye-bye. Bye. Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo pada tanggal 21 Juli kemarin akibat gangguan kesehatan mendadak. Para pemegang tiket akan menerima pengembalian dana sepenuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadwal konser berikutnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tour global.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Melanie Kisome atau Melsi yang resmi menikah dengan model asal Australia Chris Dingwall dalam upacara intim di Cumbria pada tanggal 18 Juli 2026. Pasangan yang berkenalan lewat aplikasi kencan raya ini sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di Australia. Melsi menggunakan gaun rancangan Victoria Beckham yang turut dihadiri oleh rekan Spice Girl seperti Emma Bunton, Gary Halliwell Horner dan juga Mel B.
0: Info Pro 2.
1: Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada hari Jumat 17 Juli 2026 melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Dalam edisi anniversary ini, ia juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I Am Free bersama Walter Afanasieff dan juga Melt Away bersama Babyface.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
2: Wow.
3: JKT.
4: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
3: Kalau mereka?
1: Ayo.
4: Dipertanyakan nanti.
1: Bener.
4: Oh boy,
1: bye. Boy.
4: Ngobe senior.
1: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
1: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
1: Ayo, sudah. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
5: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
1: Waduh.
4: Kita masih baru hangat-hangatnya.
1: Bener, kehidupan musisi ya.
5: Aku baru menyala loh ini.
4: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
6: Lambung
1: kan, Kak Bebe. Waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
1: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa,
7: alhamdulillah.
1: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena betul. Udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
4: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
1: Oh, keren.
7: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
5: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya.
3: Ini
5: kenapa
3: ada cilok-cilok
5: masuk ya? Ini juga nih, guys.
1: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
4: Iya,
5: di depan.
7: Mas Kumis di pintu masuk kan? Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
1: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
1: Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
1: Aduh. Kok serem. Aduh. Gakil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
1: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
8: Ada Rahel Olivia di sini.
1: Halo.
8: Halo.
1: Selanjutnya
4: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
5: Ada Sharla dari Kalimantan.
1: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
5: Sharla. Gitu itu. Timur.
1: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
1: Halo.
10: Halo, aku Rulaskar dari
1: terakhir.
7: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
1: Wey.
3: Tangsel
1: Prat. Betul. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
4: ya,
1: bisa ya.
4: Karena Febri berhalangan hadir.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan. Yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
4: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
1: Oh gitu.
4: Iya. Kami diundang karena kami anak-anak.
6: Anak Sharla.
1: Anak Sharla.
4: Iya. Iya, anak Dima.
1: Berapa sih umurnya, berapa sih?
4: Kami rata-rata 5 sampai 6 tahun, Kak.
1: Oh.
3: Rata-rata.
5: Berapa puluh tahun yang lalu
4: sih maksudnya.
1: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
4: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
1: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
7: Dia di download.
1: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
4: Kalau aku sih pendiam ya.
1: Wah, percaya sih.
4: Aku introvert.
1: Wah, percaya sih.
4: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
1: Aduh.
5: Dari yang apa ya?
4: Apa?
7: Dari yang sudah.
1: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
8: Nggak dong.
1: Oh nggak ya?
8: Bingung,
1: oh nggak.
8: Bahagia,
1: okay.
8: Bahagia.
1: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
8: Eh?
3: Salah jawab kan?
5: Bahagia juga kok.
1: Oh bahagia juga. Iya iya iya. Aman ya. Kok bikin dia ligin? Kok bikin dia ligin?
5: Cari aman.
1: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
2: Kalau aku bahagia. Bahagia, bahagia. Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan diisi cuman nyanyi aja. Oh, gitu.
5: Kira dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
1: Oh iya benar. Benar.
5: Iya, bahan bakar.
1: Benar. Iya, bakarannya
5: bagus.
1: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
7: Kalau kecil.
4: Aku takut kalau dia yang jawab.
1: Kenapa gitu?
4: Iya, dia enggak pernah kecil bener.
7: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
4: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya gimana?
5: Contohnya ya, apa?
7: Nyemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
1: Oke.
7: Iya kan. Saya orangnya dua.
1: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
7: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
1: Main kelereng.
7: Pukul anak tetangga.
1: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
7: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
1: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
7: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
1: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut. Jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
4: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow. Amazing.
1: Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
4: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu tapi.
1: Waduh.
9: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
1: Enak ya.
5: Katanya enggak sapu-sapu kok.
1: Enak.
5: Ayam ya.
1: Ayam benar.
5: Enggak ada amis-amisnya apa.
1: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
5: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
4: Enggak pernah besar dia kan.
5: Enggak pernah besar aku enggak.
1: Aduh.
4: Kalau itu apa putih-putih itu?
5: Fobia by the way.
4: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
1: Apa?
4: Ada di Kalimantan.
1: Oh.
5: Pas.
7: Kena karet.
1: Bukan. Jadi makan dong.
4: Ulat sagu ya.
1: Ulat sagu.
4: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
5: tembikar.
1: Tembaga beda lagi.
5: Tembilung kayu itu ya.
4: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
5: Aku tapi bukan orang Dayak.
4: Oh gitu.
7: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
5: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
1: Enggak apa-apa, paham kok. Paham.
4: Kayaknya yeping banget dari tadi.
9: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
1: Tembolok.
9: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
1: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
5: Makanan favorit aku udang.
1: Udang keju?
5: Udang kedu. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
1: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
5: Enak banget. Apa ya?
1: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
5: Rasanya ada sungai-sungainya.
1: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya?
5: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
4: banget. Ada tanah-tanahnya ya?
1: Iya.
5: Tanahnya nanah banget.
1: Nanah.
7: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
1: Oh iya benar.
7: Kalau di laut itu karena pepohonan jadi
1: rimbun ya.
7: Rimbun ya.
1: Oh gitu.
5: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
1: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
4: Pasti nggak akan ada yang benar.
1: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
5: Iya betul.
1: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
4: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
1: Waduh.
4: Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
4: Ini masih ada ospek.
1: Oh iya benar.
7: Kita sudah sudah 3 kali ketemu hari ini ya, Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
1: Hari ini, benar. Enggak ya, salah ini, sih.
9: Dia takut dia mulai panik.
1: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Lihat.
9: Oh, yang paling muda.
3: Oh, lu.
9: Yang paling muda dulu.
3: Aku.
9: Oh,
3: aku.
4: Oh, aku.
1: Gimana?
4: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
9: Mereka siapa?
4: Yok kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
1: Okay.
4: Langsung senyum, sapa, salam.
1: 3S.
4: Langsung senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
4: Enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu.
4: Pokoknya
1: ya.
4: Kalau dia diem, gua diem.
1: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener, bener. Kalau dari Rachel ketemu.
3: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
1: Udah malam ya guys.
5: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
1: Oke.
5: Okay. Satu season.
1: Satu season bener.
5: Langsung klop ya Kacala ya.
8: Iya.
5: Iya.
8: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
7: Emang iya. Emang iya.
8: Semua.
7: Emang iya klop banget. Emang iya.
5: Stop.
8: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
5: Kalau aku kan tapi ngobrol. Aku di Idol pendiam banget kan?
7: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
1: Diam-diam koprol.
7: Diam-diam koprol.
5: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
5: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Biasanya di kantor.
5: Di kantor kita ketemu.
1: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
5: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
3: Setelah gue udah kayak jaga image kayak halo.
1: Wow.
5: Oke.
3: Iya udah manner banget gue kayak halo.
9: Aku sangat tenang sekali kan.
5: Oh, wow.
1: Tenang apa nih?
3: Tenang mbak Rabah, kok bilang kau tenang?
9: Kan belum diomong, belum dibilangin.
5: Aduh, iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
3: Iya, rambutnya tenang juga ya. Ya.
1: Tenang.
5: Enggak guys,
1: tenang.
5: Kita sama rambutnya,
1: keriting. Iya benar, benar.
5: Oh ya, enggak.
1: Aduh, Kenapa kok enggak?
5: Enggak, kedisek sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
1: Oke.
5: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
1: Oh, baru hari ini?
5: Bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
5: Eh?
1: Iya kan?
5: Oh, dilihat.
1: Udah lihat dong.
5: Udah like, comment.
1: Udah. Gimana ketemu Rio?
5: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
3: Rio
5: mah pelor ya, pelor sama Rio tuh.
1: Iya, pelor.
5: Iya.
1: Pelor. Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
5: Udah tadi.
1: Oh, udah ya?
5: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
5: Salah, Kak Cala.
8: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
5: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
8: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
5: salah, kamu bilang aku cerewet sekali, udah Celi.
3: Dia yang namanya dia
1: yang
3: lupa.
1: Gimana?
5: Parah. Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu.
8: Sama aja ternyata. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
9: Hai,
1: Celo. Aduh, salah.
8: Bang Diman.
9: Dep kolektor gitu
8: ya. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: sweet
8: charm. Gimana sweet ya kayak wibawanya tuh.
5: Wibawa.
8: Wow. Wibawa. Dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Produ FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
10: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
3: Dari uu aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran tadi uu.
2: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
4: Yeah.
2: Alright.
4: Gimana?
2: Berarti di 2024 mm-hmm. rilis bersama denganku,
4: mm-hmm.
2: menari di 2025,
4: mm-hmm.
2: dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
4: Merayu mentari.
2: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa?
4: Ini
2: provider, bukan ya?
4: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
2: Makanya mau disebut.
4: Oh iya, pantesan aman banget ya.
2: Aman banget.
4: Karena udah gak ada.
2: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
4: Ya kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
3: Bersinar.
4: Keluar.
3: Terbit.
4: Terbit.
2: Ah itu dia,
5: benar. Jadi tebakan saya.
2: Okay.
4: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi mm-hmm. kekasih hati kita buruan pergi.
2: Oh,
4: gitu.
2: Oke.
3: Okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
3: Atau balik ke pasangan masing-masing.
4: Oh. Oh. Gitu.
2: Oh. Oh. Gimana maksudnya?
4: Aduh.
3: Mahal sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
4: Iya. Takut banget.
2: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu. Gitu,
4: iya, ya. Betul.
2: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
4: Yang nulis Kamga.
2: Oh, Kamga.
4: Mm-hmm.
2: Alright. Di yang tahun 2026. Kamga.
4: Berarti 2026.
2: Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
4: Bulan apa
3: bulan
4: sih itu?
2: Oh, bulan lalu.
4: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
2: Bulan apa yuk?
4: Aduh.
2: Bilang aja awal tahun gitu.
3: Mei.
2: Oke, Mei.
4: Aduh, iya. Kok lupa ya?
5: Karena terlalu
4: banyak. Aduh, iya, amin ya.
2: Bener.
6: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
4: Oke. Mei.
2: Oh iya bener.
4: Iya, iya.
2: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
4: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten, atau okay. sekedar makan aja.
2: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
4: makan.
2: Ya?
4: Iya, makan. Iya.
3: Makan.
2: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
4: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
3: Ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
4: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
2: Wih, seru.
4: Yes, bisa menikmati. Karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
2: Asik.
4: Jiwa dan raga.
2: Oke.
4: Okay. Sudah kami kerahkan.
2: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
2: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih iya.
2: Iya.
5: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
2: Oh iya awal tahun ya? Mm-mm. Awal tahun?
5: Nggak salah awal tahun.
2: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
2: Oke.
5: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
2: Oh, kapan tuh?
5: Awal Agustus insya Allah.
2: Awal Agustus, wow, gitu. Bentar lagi dong.
5: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
2: Oh, Putar Arah.
5: Ciptaannya Barsena.
2: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih, Putar
5: gitu.
2: Arah?
5: Iya, jadi putar balik aja.
2: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya,
2: okay.
5: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
4: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin, okay.
5: Iya betul, ujung-ujungnya
4: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
2: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
4: Karena dari tadi nyimak dipaksa ya kan.
2: Oh iya benar. Ya. Benar.
3: Coba minta bantuan Rio pasti lebih bisa.
2: Aduh.
0: Jawabannya gimana?
2: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya?
2: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
2: Oh, I see. Oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
2: Aduh.
5: Gitu.
2: Oke, kenapa sih? Oke, lanjut.
4: Gak bisa terlalu tenang ini.
2: Kata lo cuy.
5: Gak bisa ning pokoknya kalau kita ning, harus ada ketawanya.
2: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
2: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
2: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
5: Eh. Oh.
2: Awan aja, bercanda.
5: Coba
2: mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
2: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
1: Halo.
2: Masih bingung dengan lelaki itu?
1: Aduh, iya. Kemarin, minggu kemarin kita baru ketemu ya.
2: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
1: Aduh. Bener.
2: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
1: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
2: Oke. Di tahun ini berarti ya?
1: Iya, okay. Tahun ini semoga.
2: Semoga, berarti belum pasti dong.
1: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
2: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
1: Betul.
2: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orangnya menyesal?
1: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
2: Oh iya benar.
1: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Oh iya benar.
4: Orangnya masih single tapi?
1: Enggak, udah ada orang.
4: Kamu masih single?
1: Udah.
2: Bingung dia jawab. Bener.
1: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
4: Kau.
2: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
3: Ini lagu ke 13.
2: Oke,
3: di bulan Mei kemarin aku rilis.
2: Judulnya adalah
3: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
2: Benar.
3: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
2: Iya.
3: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
2: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
3: Ya beda, terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
2: Iya.
3: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
2: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
3: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
2: Oh iya benar.
3: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
2: Oke. Alright.
3: Gitu. Dan kau buat aku bingung Ryan.
2: Alright, terakhir Rio.
0: Terima kasih semuanya.
2: Keren.
4: Ini lagi bingung gitu.
5: Tentang apa kan Rio?
0: Bingung aku juga.
5: Oh kamu cowok bingung?
2: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
6: Kalau dari garis tangannya sih.
2: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
0: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
2: Oke.
0: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak Duar.
2: Kok diem tiba-tiba.
0: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
2: Oke. Alright.
7: Teman-teman coblos aku.
2: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
0: Mau dong.
2: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selayu banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul! Alright. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
1: Kok jadi
6: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya?

0: sayap sayap 17.
1: Yakin?
0: Iya.
1: Betul.
0: Yes, yes.
1: Masih fresh. Masih fresh.
2: Masih fresh. Thank you ya.
1: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
1: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: 3.
1: Tiga,
2: dua,
1: satu.
4: Sekarang udah 38.
2: Satu.
1: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
3: Hal.
1: Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
4: Pak Kumis aja bawahnya.
1: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin? Atau
0: ada show.
1: Okay.
2: Ada show.
1: Di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
1: Ya. Okay. Di mana tuh?
2: Di
0: Tangsel Noise.
1: Okay. 25
3: Mei.
2: Di keluarga.
5: Bintaro.
1: Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju kesananya kita ya.
0: Yes.
1: Alright, sebelum berakhir kita gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush nggak sih?
2: Celebrity crush.
1: Yes.
0: Ayo
1: Karyo.
0: Indonesia atau luar?
1: Apa?
0: Indonesia atau luar?
1: Bebas mau Indo mau luar boleh.
0: Okay.
1: Dari Rio dulu. Ayo siapa? Celebrity crush.
4: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
1: Oh wow, yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
1: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
1: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
4: Belum.
1: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Raiso dulu ya,
0: sayang.
1: Aku
0: ketemu dia dulu baru.
2: Iya.
1: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
1: Marsha Timothy.
5: Itu keras dari kecil itu.
1: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
1: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
1: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
0: Lampang.
5: Itulah.
1: Iya. Tahu film itu. Oke. Okay.
2: Pangin Love.
1: Iya, yeah, Pangin Love yeah. Bener ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
1: Gia Yubi. Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan?
1: Geger. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
0: Aku suka sama Bruno Mars.
1: Oh, wow. Yay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
0: Karyo.
1: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya, kayaknya ya.
2: Hari ini hari peloncoannya Rio.
1: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau Kak Cecil.
2: Aku Paduta.
1: Asik.
2: Sini aja. Besar-besar Indonesia ya.
1: Aduh.
2: Paduta.
1: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: lo kan mengatakan dengan sopan.
1: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
1: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah itu hampir ketemu tapi gak jadi, yang ketemu malah kakakku.
1: Lah kenapa? Kok gak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
1: Okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
1: Oh.
2: Tau gitu aku gak pulang, balik dulu kesini. Tau gitu aku ikut dulu sama kakakku.
1: Oh iya.
2: Ketemu lah, dia main tenis di sana loh.
1: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener, main tenis. Jadi kan sebel ya.
1: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
1: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
1: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
1: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
0: Aku Paulo Dybala.
1: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
0: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
1: Oke.
5: Okay. Udah enggak beli game lagi.
2: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
0: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tuh namanya?

0: Paulo Dybala.
1: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya. Hah?
2: Hah?
0: Apa itu? Paul Dybala, benar. Wow, oke.
2: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
3: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
3: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
3: Iya, FIFA.
0: Iya.
3: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
3: Yang 2022.
1: Okay. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
3: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa nih video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
3: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
3: Eh Bang Diman, kau Belanda?
1: Oh udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
1: Kasihan.
0: Iyalah. Oke deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
2: Kau.
3: Dari ke Tobi dulu. Ke Tobi.
2: Tadi udah.
1: Ngomong kok sekarang.
3: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan.
4: Enggak bisa kali rumah.
3: Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
3: Gimana sih? Ayo.
5: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
5: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, wow.
6: Dengerin.
3: Asik sendiri.
6: Ya kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second sense gongnya soalnya.
3: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla silakan.
3: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
4: Di Argentina.
1: Ada streaming soalnya.
0: Iya.
1: Siapa tahu. Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
3: Iya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
3: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
1: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
7: Tommy Boli di sini.
1: Iya, Febrian nyusul.
7: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
1: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
7: Dan jangan lupa bombardir di sini.
1: Bombardir
7: sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
7: Pagi, siang, sore, malam, tengah
1: betul.
7: Malam.
1: Betul. Ya.
0: Boleh.
1: Terima
0: boleh.
1: Kasih sebelumnya.
0: Aduh.
7: Cuman.
0: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
1: Yes.
0: Nanti ada di
1: Bintaro
0: tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: lihat gak tuh berita kemarin? Anak-anak berantem cuma gara-gara beda suku.
1: Iya, parah sih. Padahal kita kan satu Indonesia, cuy. Ngapain juga ribut-ribut kayak gitu?
0: Gue juga gak paham sih. Lahir di mana? Kulit beda dikit, bahasa beda. Tapi kan tetap sama anak Indonesia, ya gak sis?
1: Setuju banget. Yang penting tuh hati, bukan asal-usul. Gak keren lah kalau nyebar benci.
0: Mending kita saling support, bantu-bantu. Indonesia tuh gede banget, tapi kita semua bersaudara.
1: Ya udah, mulai dari kita aja. Damai itu keren, solidaritas itu kece.
0: Anak Indonesia itu satu saudara. Beda boleh, bersatu harus. Yuk, jaga persaudaraan.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Pro Jakarta ya teman-teman, terbaik kamu masih di teman sama Edit, teman lo di malam hari ini teman Pro 2, terakhir di jaga malam, jangan galau malam-malam di jam 8 ini sampai jam 12 malam nanti tentunya. Seperti biasa gue bakal seru-seruan di malam hari ini, dan buat kamu yang mau seru-seruan juga, mau cerita mungkin hari Kamis ini ya, gimana hari kamu, boleh kasih tahu ke gue di malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2, jadi buat lo pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 Radio Jakarta, teman-teman kamu masih bareng sama Edit Namin Allah di malam hari ini tentunya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film live action yang kemarin-kemarin sebenarnya sudah banyak ditunggu-tunggu dan juga sempat tayang juga. Ada Moana live action yang ternyata ini menuai respon yang beragam nih tentunya ya dari kritikus sejak mulai tayang di bioskop. Nah, sampai sekarang ini film ini mendapatkan skor 31% dari kritikus di Rotten Tomatoes dan ini menjadi menjadikannya salah satu remake live action Disney dengan skor kritikus terendah. Tetapi respon penonton malah jauh lebih positif, ini berbeda ya dengan dari kritikus. Karena film ini meraih 89% dari audiens di Rotten Tomatoes. Sementara penampilan Catherine Lagaya ini sebagai Moana juga banyak mendapat pujian nih teman Pro 2 ya. Gokil. Nah, sejumlah kritik ini diarahin ke visual film, di mana keputusan mengadaptasi kembali film animasi yang masih tergolong baru sampai penampilan Dwayne Johnson sebagai Maui. Ini dengan skor tersebut Moana menjadi film remake live action Disney dengan skor kritikus terendah keempat. Hanya berada di atas 102 Dalmatians 30%, Alice Through the Looking Glass 29%, dan juga Pinocchio dengan 27%. Gimana teman Pro 2, buat lo semua yang udah menonton, kira-kira menurut lo setuju gak sama pendapat dari para kritikus di Rotten Tomatoes? Atau mungkin lo salah satu yang setuju kalau film ini juga sangat-sangat bagus? Let me know ya.

Terus FM Bro di Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman sama Edi, teman lo di malam hari ini tentunya. Dan nanti di jam 9 gue mau ngomongin soal film lagi nih. Tapi ada yang spesial karena dua film luar biasa ini akan tayang di bulan yang sama. Kira-kira apa itu? Nanti ya bakal gue balas tentunya habis yang satu ini, teman Bro 2 di jam 9 gue bakal ngomongin dua film yang akan rilis bersamaan. So don't get it, keep station di Serasi FM Bro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus gue memang Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini sesuai janji gue tadi ya. Gue mau soal dua film yang akan dirilis di tanggal yang sama nanti di bulan Desember 2026 pada 18 Desember. Ada Doomsday. Lucu juga nih, bagus juga ya Doomsday. Jadi ada film Dune Part 3 dan Avenger Doomsday tentunya ya. Kalau kemarin-kemarin gue udah ngebahas soal Avenger, sekarang mungkin gue bakal lebih fokus ke film Dune yang part ketiga nih, 82 ya. Ini jadi dua film yang tentunya luar biasa besar yang kita tahu. Dune ya, yang ini triloginya juga besar banget. Dan yang ketiga ini akan menjadi penutupnya katanya nih. Sementara itu ada Doomsday, dimana ini juga menarik banget yang udah ditunggu-tunggu sama penggemar dari Marvel. Karena ada Robert Downey Jr. yang kembali ke Marvel yang akan berperan menjadi Dr. Doom. Alright, ngomongin soal Dune Part 3. Jadi emang kemarin sudah ngerilis trailer terakhir terbaru ya, dimana ini ada lompatan waktu yang cukup luar biasa, 17 tahun ya. Jadi Warner Bros dan juga Legendary Entertainment kemarin rilis trailer untuk Dune Part 3 garapan Denis Villeneuve, dimana sequel ini tentunya ditunggu-tunggu, dimana mungkin penonton akan diajak kembali menuju hamparan gurun Arrakis ya, sekaligus menetapkan garis waktu pasti untuk penutup sinematik dari trilogi blockbuster ini, teman Pro 2 ya. Jadi alur cerita berlangsung tepat 17 tahun setelah peristiwa Dune Part 2. Gimana kalau lu lihat trailernya, ini ngasih lihat krisis moral yang mungkin jauh lebih kelam lagi, lebih menegangkan lagi buat Emperor Paul Atreides yang diperanin sama Timothée Chalamet ya. Dengan perang sucinya yang udah menebar kehancuran di ribuan dunia tentunya ya. Dan selain maksudnya secara visual, nuansanya yang ditampilin ini juga lebih muram lagi, diperkuat dengan psychedelic unit khusus yang dimanfaatkan untuk menangkap gambar-gambar eksperimental yang tentunya kental banget sama emosi yang ada ya. Nah, di film ini juga sorotannya terdapat di pemeran-pemerannya, di mana ada wajah-wajah yang kembali dan juga ada pembaruan karakter baru yang tadinya radikal ya. Di mana Zendaya kemarin hadir sebagai Chani yang tengah hamil di film ya, dan dipenuhi dengan amarah yang pada akhirnya menghadapkan Atreides pada pengkhianat politiknya. Sementara ada Jason Momoa juga yang kembali ke Arrakis dengan sebagai Hyde, seorang gola cloning dari karakternya yang telah tewas, Duncan Idaho. Jadi dari nama baru juga hadir di sequel ini, di mana menunjukkan Robert Pattinson yang berambut pirang platinum pucat sebagai Shytel, villain pengubah bentuk yang penuh perhitungan, berdampingan dengan Anya Taylor-Joy yang tentunya dia berperan sebagai Alia, saudara perempuan Paul yang teramat setia nih, teman Bro 2. Menarik ya. Ini Part 3 tentunya dinanti-nanti karena emang di dua sequel sebelumnya ini juga udah luar biasa buat filmnya, dan ketiga ini kabarnya juga menjadi penutup. Gimana kalau kita bandingin, ini rilis di tanggal yang sama 18 Desember 2026. Menurut lo bakal lebih oke Dune atau Doomsday? Kasih tau ke gue ya, kira-kira lo lebih nonton mana dulu? Lo boleh drop di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemani sama Edi Nomelo di malam hari ini tentunya di Jaga Malam Jaga Galau malam-malam. Anyway, selamat hari anak nasional ya, tepat hari ini 23 Juli 2026. Ini menjadi hari yang spesial buat lo semua ya, anak-anak Indonesia yang mungkin menjadi generasi penerus bangsa Indonesia tentunya ya. Tapi kalau ngomongin soal anak-anak ya, mungkin anak-anak identik dengan bermain, terus apalagi fun, happy gitu ya. Tapi kalau urusan permainan, kayaknya gue nggak tahu sih ngerasanya kayaknya permainan zaman dulu sama zaman sekarang agak beda ya. Gak tau gue, gue udah mulai jarang menemukan orang-orang, maksudnya anak-anak yang kalau sore keluar rumah ngajak manggilin temennya buat main kayak petak umpet ataupun main engklek, main apa lagi, gobak sodor mungkin atau bentengan, gitu-gitu kayaknya udah jarang lihat gitu ya. Tapi emang permainan-permainan itu, permainan tradisional itu pernah jadi bagian keseharian anak-anak juga gitu. Mungkin era-eranya Edi juga masih pada main sih, mainan petak umpet segala macem gitu. Nah, permainan favorit lo anak-anak apa nih teman produser, permainan tradisional ya? Mungkin nih gue bakal ngasih sedikit beberapa permainan yang mungkin lo pernah mainin pas ketika lo kecil ya. Yang pertama adalah engklek nih. Mungkin buat lo semua generasi alpha yang gak tahu engklek itu apa. Itu kayak ketika lo lihat ada kotak-kotak di bawah, biasanya digambar pakai bisa kapur atau batu bata gitu ya. Nah itu, terus nanti kayak loncat-loncat di atas kotak-kotak itu. Nah itu engklek namanya. Main kelereng juga cukup sering dulu ya, permainan ini juga masih dimainin kalau dulu ya. Jadi kayak ya udah ditembak-tembak gitu kelerengnya, kenain kelereng lain, luarin dari lingkaran, gitu-gitu lah. Egrang juga ada, terus ada congklak juga. Congklak ini biasanya identik sama perempuan sih, tapi seru juga, maksudnya dimainin sama cowok juga bisa gitu kan, nggak harus cewek doang. Jadi main congklak juga oke, seru. Lompat tali ini mungkin kalau lo jiwa-jiwanya kompetitif ya, pingin tinggi-tinggian, ini bisa juga. Bakiak juga ada, petak umpet, ini mungkin yang paling common gitu ya, anak-anak sore-sore keluar main petak umpet, satu jaga, yang lain ngumpet, yang lain yang jaga tuh harus nyari sampai ketemu gitu, itu seru. Bola bengkel juga ada, ini juga yang identiknya sama cewek. Cuma sebenarnya cowok juga bisa main gitu kan. Mungkin kalau cowok lebih main bola-bola yang lain gitu ya, bola-bola sepak segala macam. Gobak sodor juga ada. Ini harus ramean nih gobak sodor nih, karena ini permainan beregu. Yang dimana ini mengharuskan pemain melewati garis penjagaan lawan tanpa tersentuh gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin kita jaga jangan ngindar ya. Sama ada bentengan. Ini ada dua tim juga. Tim pertama buat jaga markasnya atau benteng biasa disebut. Nah, tim kedua itu merebut. Nah, gitu. Mirip-mirip sama gobak sodor, cuman ini dia merebutkan benteng atau markas gitu ya. Nah, gitu teman berdua. Mungkin buat lu semua kira-kira dulu lu suka main apa gitu kan. Karena emang ini jujur udah ngangenin banget sih, karena mungkin buat lo semua yang hidup dengan permainan tradisional ini ada core memorinya tersendiri gitu kan. Bahkan gue juga masih ingat banget core memori kita main petak umpet gitu kan. Jadi di perumahan gue dulu ada masjid baru dibangun kan. Nah, baru dibangun kan ada tangga buat konstruksi buat bangun di atasnya ya. Nah itu ada teman gue yang ngumpet di atas, cuman gak bisa turun karena takut. itu lucu. Jadi pasti ada core memory tentang permainan tradisional ya. Dan buat kamu yang mungkin punya core memory juga, atau mungkin dulu lo pernah pengen cerita-cerita gitu, kira-kira lo dulu seringnya main apa nih? Main gobak sodor, mentengan, congklak, atau egrang mungkin ya kan, lompat tali.
engklek. Pokoknya kasih tahu ya, kasih tahu gue di malam hari ini, gue bakal ceritain juga. Atau mungkin lu adalah orang yang jago main petak umpet gitu ya. Cuman ngumpetnya di rumah, rumah ke rumah ya. Itu biasanya gak boleh tuh, susah dicari tuh. Itu peraturan tidak tertulis, gak boleh ngumpet di dalam rumah. Karena PR nyarinya, harus izin dulu ke orang tuanya.

Selamat malam Bro di Jakarta, teman-teman baik kamu. That was You Again by Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Udah gue play di malam hari ini teman-teman Bro 2, dan sebentar lagi kita memasuki jam 10. Jamnya lo request teman-teman Bro 2 buat lo semua yang malam hari ini pengen dengerin lagu favorit kamu. Tentunya bisa banget ya, langsung drop aja, langsung kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen lo dengerin di malam hari ini. Bisa langsung merapat di 0811-800-105 atau di Instagramnya Pro2FM Jakarta di 0811-800-105.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Serasa FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lo di malam hari ini tentunya. Dan di jam 10 ini, sesuai yang lo tahu, gue bakal nge-play request lo semua di malam hari ini. Jadi buat lo yang pengen request, bisa langsung ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT, atau bisa ke WhatsApp di 0811 801 05. Kita mulai malam hari ini. Sudah ada yang merapat? Ada Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Alright, ini bakal gue masukin. Udah gue masukin sih sebenernya sih. Jadi habis ini banget gue bakal play ya. Dan seperti biasa, salam spesial untuk Aca cantik. Jaga kesehatan, baik-baik di sana, karena I miss you Aca. Alright. Oke, selanjutnya, dan ini ada dari siapa nih? Dari Pinky. Oke, halo Pinky. Ini katanya udah jam segini, plus tadi abis MLC dikeroyok banyak orang gitu sendirian, kesedot abis gak sih baterai sosialnya? Jujur. Jujur. Lumayan sih, lumayan pening kepala ini, jujur. Sejujurnya ya, gue gak tau kenapa tiba-tiba pening aja kepala ya. Dan juga tenggorokannya gatel. Tapi ya karena MLC saking serunya sih, teriak-teriak mulu, ketawanya kenceng banget, jadi kayak wah, gatel, pingin batuk terus ya. Dan kadang-kadang mau request seperti biasa Green Tea, oke. Ada Tulus dengan Green Tea. Gue masukin dulu teh hijau dari Tulus. Oke, sudah masuk. Nanti bakal di play ya. Kayaknya asik, I feel you as introvert. Jujur sih, ya tahu sendiri lah ya. Kayak ketika lu ngobrol sama banyak orang dan kayak lawan bicara itu ramean, lu sendirian, udah deh, kelar. Balikinnya gimana tuh? Ya kan ngobrol sama teman Pro 2, asik. Kan kayak ngobrol sama teman sendiri gitu kan. Jadi kayak ya gak apa-apa gitu, sama orang terdekat kan kayak semangat. Alias ya udah, nanti bakal gue play teh hijau ya. So iya di beneran kok, beneran. Bebas, lo mau percaya apa enggak bebas gitu. Cuman kayak ya emang seperti itu. Ya udah, sekarang kita ke Instagram dulu nih. Sudah ada yang masuk DM. Ada dari dia enggak ngasih nama ya. Dia udah akunnya aja. Ejenalin. Oke. Selamat malam, Kak. Halo. Jadi dia mau puterin lagunya Cortis apa aja deh. Oke. Gue udah siapin lagunya Cortis yang Fashion nanti bakal gue play. Katanya dia suka dengerin radio loh di TV dari pagi sampai malam. Oh iya. Wow. Makasih ya Kak sudah temenin. Terima kasih juga udah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih udah merapat ya. Dan bakal gue play tentunya Cortisnya. Ya, salam dari Tangerang. Selamat malam. Alright. Semoga enjoy ya. Agent Alin atau apa nih sebenarnya? Ya itulah pokoknya ya. Semoga enjoy sama siarannya di malam hari ini. Dan kita sudah tiga lagi ya. Kita mulai dari Selena, Sumpah Mati, dilanjut dengan Tulus dengan Teh Hijau, dan juga nanti ada Cortis dengan Fashion. Buat kamu yang lain, masih bisa merapat, masih panjang waktu kita malam hari ini. Dan buat lo semua yang mungkin udah ngantuk, tidur aja udah gak apa-apa. Udah malam bro, besok masih Jumat ya kan. Kalau kata Pinky, tidur udah paling bener. Iya sih. Tapi gimana ya, lagi siaran masa ditinggal tidur? Nanti yang ngeplay requestan lo semua di malam hari ini siapa? Gua mah masih baik sama lu. Ya udah deh, langsung aja, ini dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Tapi MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin backbone.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

fashion. Fashion ya. Udah gue play di malam hari ini. Tadi requestan dari special agent Nelin ya. Yang pengen Curtis apa aja. Udah gue play ya. Ditambah versi gue tadi nyanyi. Alright, gue masih bakal nge-play requestan langsung di malam hari ini teman bro 2. Buat lo semua yang sudah merapat bareng sama gue di Instagram dan juga WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di @ 0811-801-05 ya. Ini ada dari siapa nih? Gak ada namanya ya. Ini katanya mau request berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas ya. Alright, nanti bakal gue play, ditunggu aja. Tapi sebelum itu ada yang request tadi dari Mutiara Putri, menunggu giliran for events featuring Elsa. Oke, udah gue play. Dan nanti for events lu baru pamungkasnya ya. Sama ini ada dari Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel ya, yang mau request lagunya Post Malone, Swae Lee yang Sunflower. Alright, let me find the song first. Alright, Sunflower. Nanti bakal ngeplay juga, ditunggu aja. Buat Nazaran dan buat lo semua yang masih pingin request, masih bisa teman bro 2. Masih ada kesempatan ya buat lo request. Jadi langsung kasih tahu aja lo pingin dengerin apa di malam hari ini di 0811 801 05.

105 Bro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edi tentunya di malam hari ini. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Ini ada dari Agus Alang di Pasar Kebayoran Lama yang katanya mau lagunya Firza tentang rindu. Coba. Boleh. Ada ya lagunya. Nanti bakal gue play. Thank you so much. Dan juga nanti selain dari Firza, gue juga bakal ngajak lo buat sedikit mundur ya. Flashback, kita throwback di hari Kamis ini, Thursday, throwback Thursday tentunya ya. Nanti gue bakal juga ngeplay satu lagu dari Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Alright, kalau gitu langsung aja ke requestan dari Agus ya. Agus Alang di Kebayoran Lama, ini dia Firza dengan Tendang Rindu.

Gak kerasa ada Bro 2. Udah hampir jam 11 malam. Jadi waktunya gue buat pamitan dulu. Namanya lo di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini masih ada Just Music. Namanya lo sampai jam 12 malam tentunya. Buat lo yang ingin beristirahat di malam hari ini dan harus istirahat ya, karena besok masih hari Jumat, masih harus ada kerjaan yang harus dihadapi tentunya ya. Terima kasih buat lo semuanya udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi, dan udah request juga di jam 10. Pokoknya sampai jam 11 ini gue ucapin terima kasih yang udah tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Sabtu ya. Besok gue libur dulu, kita lagi ketemu di hari Sabtu pagi tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam sebagai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya? Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilah nya lelah yang lillah, gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online

0: Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Info Pro 2.
1: Balik lagi bersama Davi Prada di pagi hari ini, Info Pro 2, di Pro 2, di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pertama teman Pro 2 di pagi hari ini, The Angry Birds Movie resmi merilis poster yang terinspirasi dari film Avenger Doomsday. Dan menariknya, kedua film tersebut akan rilis di waktu yang sangat berdekatan pada bulan Desember mendatang, teman Pro 2. Waduh.
2: Info Pro 2.
1: Info kedua, Raw Vision Collective bikin penasaran usai unggahannya di Instagram Stories yang menjadi sorotan. Dalam unggahannya ditulis, Jakarta the wait is over. Tomorrow 11 AM Friday 24 Juli 2024. A historical announcement. Lalu di bio mereka menuliskan, Ye live in Jakarta coming soon 2026. Waduh, apakah Kanye beneran datang ke Indonesia?
2: Info Pro 2.
1: Info ketiga, setelah BTS sukses tampil di FIFA World Cup kemarin, membuat Jungkook menjadi satu-satunya artis asal Asia yang tampil selama dua kali di Piala Dunia FIFA. Jungkook tampil solo di 2022 dengan membawakan Dreamers, lalu Jungkook tampil bersama BTS bawakan Dynamite di halftime show FIFA World Cup 2026.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.
2: Info Pro 2.

Sos Mbak Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Wih, gimana kabarnya? Ada satu hari ditinggal sama gue di hari Kamis kemarin, gue libur. Sekarang gue kembali lagi nemenin kalian semua, teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang pengen ikutan seru-seruan sama gue di pagi hari ini, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Atau juga boleh ke Instagram di @pro2fmjkt, teman Pro 2. Kalau gitu, stay tune terus di Spada sama gue sampai jam 10. Selamat pagi, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kemarin cuacanya cerah banget sih. Gue kemarin mendapatkan libur, terus abis itu gue juga ngurusin beberapa hal. Jadi beraktivitas karena cuacanya cerah, jadinya enak banget teman Pro 2 buat beraktivitas. Ya cuman lo perlu jaket UV aja sih dan sarung tangan ya kalau lo pakai motor. Enak sih, kelar sih. Dan pastinya teman Pro 2 buat kamu juga yang mungkin bertransportasi pakai transportasi umum, lo harus tahu nih gimana info cuaca di hari ini. Tapi ternyata gue lihat bmkg.go.id untuk hari ini teman Pro 2 Jumat 24 Juli semuanya bakal cerah aja teman Pro 2. Jadi aman ya buat kamu yang pengen beraktivitas hari ini, dan pastinya nanti kamu bakal sholat Jumat juga teman Pro 2, aman ya, enggak bakal hujan. Tapi buat jaga-jaga mungkin kamu bawa aja payung gitu kan. Sekalian juga kan bisa melindungi kamu dari sinar matahari gitu pakai payung. Kalau gitu teman Pro 2, stay tune terus di pagi hari ini karena gue masih bakal update apapun yang lagi rame di hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, hari ini hari terakhir nih sebelum masuk ke weekend, teman Pro 2. Seru banget ya, mungkin kamu bisa santai-santai di rumah atau nonton gitu nanti malam besok. Atau jalan-jalan Jakarta, teman Pro 2. Tapi pasti kalau misalkan ngomongin soal nonton, ada satu series yang gue yakin banget lo udah nonton, teman Pro 2. Yaitu adalah Squid Game. Bener gak udah nonton? Jangan-jangan belum lagi. Tapi ya seru banget kan Squid Game gitu ya. Meskipun emang challenge-challenge nya tuh seru-seru banget, cuman gue kok gak mau ikutan sih, takut ditembak ya sama Bro 2 ya. Tapi kalau misalkan lu pengen nyobain experience-nya main di Squid Game gitu, ternyata nanti bakal ada di Indonesia sama Bro 2. Jadi emang Squid Game ini namanya Squid Game The Experience. Dia udah buka di beberapa kota kayak New York, Los Angeles, Korea, Jepang, dan sekarang bakal datang ke Indonesia. Dan experience ini itu adalah pertama kalinya di Asia Tenggara, teman Bro 2. Dan nanti bakal ada di kuartal 4 2026 di Agora Mall Tamrin 9. Wow. Nanti bakal ada challenge-challenge ikonik gitu seperti ya red light, green light, ada zona-zona tematik sampai kuliner yang terinspirasi dari series Squid Game ini gitu. Ya, tapi ini masih nanti ya kuartal 4 2026, mungkin kayak September, Oktober, November, Desember gitu ya. Tapi langsung aja teman Bro 2 mungkin bisa ke squidgameexperienceid.com buat join ke waiting list. Sama nanti juga ada kejutan spesial juga sih teman Bro 2. Wih, gue gak sabar. Apa ya, gue pengen main game apa ya? Mungkin yang permen itu kali ya. Bisa gue makan soalnya kalau udah selesai. Kalau kamu teman Bro 2 apa nih? Coba kasih tau gue.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jangan lupa sarapan sama Pro 2 di pagi hari ini ya, karena sarapan itu penting sekali. Apalagi kalau misalkan kamu sarapan pakai sayur-sayuran, buah gitu sama Pro 2. Karena cocok banget nih makan makanan buah dan sayur buat kamu sama Pro 2 yang mungkin punya anxiety. Karena ini ada studinya, katanya perempuan rutin makan buah dan sayur cenderung punya tingkat kecemasan lebih rendah. Karena ini dari penelusuran dari Dr. Dominika. Dia bilangnya mental health in woman in systematic review. Oke, nanti gue bakal bahas lah yang satu ini, Topo Pro 2 di jam 7, Mas. Ya, kalau gitu jangan kemana-mana. Dan jangan lupa sarapan.